Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara, serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan yang terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bintaradio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bintaradio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bintaradio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Dan 2,5 FM kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada, dan senang sekali pagi hari ini Nafla kembali menyapa Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, ngomongin soal televisi, kapan sih terakhir kali Anda tuh menyalakan televisi untuk mencari informasi? Atau sekarang tuh ketika kita ingin tahu apa yang sedang terjadi, kita tuh justru lebih dulu ngambil HP untuk membuka media sosial atau berbagai platform digital lainnya. Nah, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi media memang berubah begitu cepat pendengar. Dan televisi yang dahulu menjadi salah satu sumber utama informasi dan hiburan, kini harus berbagi perhatian dengan begitu banyak platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, perubahan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran. Jadi bukan hanya soal gimana mereka tetap hadir, tetapi bagaimana mereka itu tetap dipercaya, dibutuhkan, dan juga mampu menjangkau generasi yang kebiasaan bermedianya terus berubah. Nah, di tengah perubahan itu pendengar, TVRI juga tetap hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa selama puluhan tahun. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan juga kita akan membahasnya dalam tema menginspirasi menjangkau generasi TVRI di tengah perubahan zaman. Dan telah hadir bersama kami pendengar di studio RRI Pro 1, Bapak Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, dan juga Ibu Yunita Pini sebagai Kabak Tata Usaha TVRI Stasiun Bengkulu. Selamat pagi Bapak Fonda.
2: Pagi, Mbak Nafla, apa
1: pagi. Kabar? Terima kasih telah berkenan hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa.
2: Pasti
1: ya. Gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Ibu?
3: Pagi, sehat dong.
1: Alhamdulillah sehat semua
3: kita,
1: ya hari ini.
3: Ya kita harus sehat.
1: Iya betul.
3: Kamu inspirasi.
1: Iya betul. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dalam dialog pagi ini di WhatsApp di 0811-73-07-079 ataupun di telepon di 0736-73-21-995 atau bisa langsung tulis komentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal TVRI dan perjalanannya di tengah perubahan zaman ini, nah mungkin ke Pak Fonda dulu. TVRI kan sudah menjadi bagian dari perjalanan penyiaran Indonesia selama puluhan tahun dan tentunya melewati berbagai perubahan zaman. Yeah. Nah, kalau melihat perjalanan tersebut Bapak, gimana sih Bapak melihat perubahan TVRI ini dari masa ke masa bisa tetap bertahan dan hadir sampai sekarang?
2: Iya, memang kalau kita lihat kan memang bahwa perjalanan TVRI kan kita sama-sama tahu lah ya, udah lama banget ya.
1: Yeah.
2: Nah, kita ngelihat juga memang dengan tergerus masa tadi berbagai macam tantangan kita hadapin, apalagi sekarang kita melihat bahwa teknologi ini sudah shifting sekarang.
1: Iya.
2: Kan dari layar kemudian muncul dengan layar-layar lain, apakah itu layar smartphone, apakah itu tablet, apa laptop, streaming, media sosial dan lain sebagainya. Ini memang menunjukkan bahwa oh ya, teknologi sudah begitu menyebar, sudah begitu luas, orang bisa nonton kapan aja, nggak harus di televisi aja. Yang biasanya dulu kita nonton TV, yang sekarang kan TV nonton kita.
1: Iya betul.
2: Itu nggak ada suara, nggak bisa tidur dan sebagainya. Tapi itu kan menjadi sebuah tantangan buat kami juga. Gimana nih caranya dengan teknologi yang shifting seperti ini, tetap yang namanya pemirsa ini tetap juga kita bisa menjalin dengan mereka gitu. Maka menjadi tantangan kita juga dengan adanya direktur utama kami yang baru ini juga memang ternyata beliau pun juga memang sangat-sangat concern bagaimana supaya pemirsa ini bisa tetap gitu melihat TVRI itu sebagai salah satu ruang bersama gitu. Karena memang apalagi kalau kita hubungkan dengan ulang tahun TVRI saat ini kan dengan temanya adalah satu layar sejuta cerita. Artinya bagaimana TVRI itu menjadi sebuah ruang bersama dengan sejuta cerita, artinya wajah Indonesia gitu loh. Ya kita bisa melihat begitu banyaknya bahasa, begitu banyaknya komunitas, begitu banyaknya budaya, tradisi, pendidikan dan semuanya, bahkan sampai dengan rakyatnya. Mereka punya cerita semua, mereka punya kisah yang bisa kita rangkum menjadi satu kesatuan dalam satu ruang bersama tadi dengan TVRI tadi. Nah, ini membutuhkan sebuah strategi, dan strategi kita saat ini adalah mengembangkan lebih ke arah media sosial, ya, ya, penguatan media sosial
3: di multi-platform kita hadir.
2: Jadi kalau misalnya kita media sosial ini tentunya tantangan beda lagi nih, gitu. TV harus jalan gitu kan, dan medsos pun juga kita harus perkuat supaya apa? Supaya mereka mendengar bahwa oh TVRI itu masih ada.
1: Jadi berjalan beriringan juga, ya, Bapak. Gitu. Dan perubahan kebiasaan masyarakat ini dalam menonton televisi kan juga sangat terasa. Nah, kalau di TVRI sendiri dalam beberapa tahun terakhir bagaimana, Bapak?
2: Kalau kemarin kan sempat ramai juga nih. Ketika kita kemarin baru selesai dengan Piala Dunia gitu kan. Oh, itu gila banget. Itu benar-benar luar biasa. Orang semua fokus kepada TVRI ya sebagai penyelenggara Piala Dunia, dan itu memang masyarakat pun juga luar biasa melihat bahwa TVRI ini tuh yang wah bisa ya TVRI, oh bisa, kita bisa lakukan itu. Dan memang ini PR kita belum selesai, PR kita belum selesai, namun demikian tentunya dengan perhelatan kemarin ini memberi kita nafas tambahan ya Bu ya, untuk untuk kita lebih ke depan lagi, ya, tapi ya, tadi Bu tantangannya masih banyak lah kayak gitu, tapi ya sekarang kan still moving lah.
1: Nah, kalau ke Ibu Yunita sendiri, tadi kan Bapak juga udah banyak jelasin soal TVRI. Nah, kalau kita ngelihat perubahan tersebut dalam sisi kelembagaan Ibu, nah gimana sih TVRI itu beradaptasi dengan perubahan cara kerja juga dan juga perkembangan teknologi yang begitu cepat Ibu?
3: Oh ya, karena ini kan perubahan dengan digital ya, digital. Kita juga harus adaptif. Harus mengikuti karena itu juga memberikan pelayanan yang harus lebih prima, dan kita juga dengan memberikan pelayanan prima itu memanfaatkan teknologi itu kan berarti kinerja kita, kerja kita juga lebih harus lebih cepat. Dan karena sekarang ini kan semuanya hitungan waktu, iya, hitungan betul. Detik per detik, bukan lagi hari per hari, day per day, tapi juga detik per detik. Nah, itu harus kita lakukan. Karena kita juga harus bertransformasi. Karena dengan digital kita juga harapkan tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga menguasai dan memanfaatkan digital itu dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kita juga bisa lebih eksis. Dan TVRI telah melakukan itu.
1: Nah, kalau dari sisi SDM-nya sendiri Ibu, bagaimana sih TVRI mempersiapkan SDM ini agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan penyiaran saat ini juga?
3: Ya, kalau untuk sisi SDM, kebetulan juga kita juga baru menerima tenaga-tenaga muda yang segar. Tentunya mereka kan lahir di dunia digital ya, di dunia digital. Dan itu kita hanya tinggal mengarahkan mereka untuk mengikuti cara kerja kita dengan menyesuaikan digital sekarang ini dengan teknologi yang maju ini. Dan tentunya kita juga ada melakukan suatu pendidikan lah, ataupun juga transfer ilmu itu dengan melakukan, kita punya program ini ya Pak ya, program Bengkulu Bergerak. Jadi kita melakukan itu supaya mereka juga tahu alur bagaimana cara kerja TVRI itu sekarang, walaupun kita hadir di terestrial tetapi juga di multi platform tetap kita harus mengikuti karena untuk menjangkau generasi sekarang ini.
1: Iya betul. Apalagi sekarang apa-apa lewat HP dan juga dimanapun kapanpun kita juga inginnya terus terkoneksi ya.
3: Iya harus itu.
1: Dan Pak Fonda, ketika cara masyarakat juga mengkonsumsi media juga ikut berubah. Nah, sejauh mana sih perubahan tersebut mempengaruhi cara TVRI itu untuk menyusun program dan juga menghadirkan konten kepada masyarakat, Bapak?
2: Iya, ini kan tadi sempat saya bilang bahwa ini kan tantangan besar ya. Nah, ketika kita sudah shifting tadi ke media sosial seperti itu mayoritas ya, maka tentunya perubahannya adalah apa? Jadi kita juga bagaimana kita mempelajari algoritma, bagaimana algoritma ini lebih mengarah kemana. Kemudian juga kita lebih banyak sekarang juga melakukan kolaborasi-kolaborasi. Karena kami pikir begini, ketika kita tidak melakukan kolaborasi, maka pada satu sisi kita nggak bisa mengembangkan apa yang maunya, katakanlah teman-teman di Bengkulu deh, gitu. Kalau misalnya kita maunya TVM, apa teman-teman Bengkulu itu apa sih gitu ya? Makanya kemudian kita coba kolaborasi, misalnya dengan universitas-universitas, dan kemudian mereka pun diberikan panggung untuk yuk masuk ke dalam tim kita. Kira-kira apa yang bisa kita buat nih, gitu loh? Ada Gen Z-nya, ada untuk yang apa lebih dewasanya ada, bahkan yang orang tuanya juga ada, gitu loh. Nah, masukan-masukan itu lebih banyak daripada mereka, karena kalau bahasa kami itu lagi nih, kalau kita berkutat di TVRI doang, berarti kita nggak akan bisa mengembangkan itu kan, betul, gitu loh. Iya. Tapi ketika kita ajak mereka ke dalam, apa sih gitu loh. Gini loh. Nah, kita lihat apakah itu memang relate dengan apa yang kita inginkan, ya kita bangun itu gitu. Itu paling kekuatannya ada kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi sekarang media manapun juga nggak akan kuat gitu.
1: Ya. Betul.
2: Apalagi penyebaran tadi Bu Nita sempat sampaikan bahwa sekarang digital dan lain sebagainya. Apalagi kita kan juga sekarang sedang menggalakkan transformasi digitalisasi Indonesia. Kan? Artinya tadi Bu Nita sampaikan pemimpin harus tahu itu bagaimana penggunaan digital lebih baik dan lain sebagainya. Dan memang kita sadari bahwa adalah beberapa pimpinan atau leader yang memang soal digital sedikit tantangan buat dia belajar gitu loh. Ya kita rasain lah, belum apa-apa, tolong buat ini dong, tolong lagi. Padahal seharusnya itu sudah tidak terjadi lagi gitu loh. Nah apalagi tadi ditanyakan bagaimana tantangannya seperti itu. Satu, kolaborasi. Kedua, bagaimana dengan hasil kolaborasi itu menciptakan sebuah inovasi yang baik. Nah, kemarin pun sempat beberapa waktu kebelakang kita juga sempat mengikuti DLA Digital Leadership Academy. Di mana wawasan digital kita itu dibongkar abis, ditata lagi untuk kita bisa menciptakan sebuah inovasi yang nyata. Artinya sekarang ini bukan televisi saja, tetapi the game changers.
1: Itu dia. Nah, kalau di Bapak tadi juga sudah banyak jelasin. Kalau misalnya di TVRI Bengkulu sendiri, Pak, apa sih tantangan terbesarnya?
2: Oh, tantangan terbesar adalah merubah mindset. Merubah mindset untuk mengikuti tren-tren saat ini gitu loh. Karena memang itu tantangan besar gitu. Jadi sebenarnya secara biasanya mungkin hampir sama. Jadi yang kita hadapi itu bukannya soal teknisnya, mereka tetap ada bisa. Tapi yang harus kita hadapi adalah drama-dramanya. Nah ini.
3: Anen racin ya.
1: Drama Cina AI ya.
2: Kalau dry chin gitu, jangan salah loh. Sebenarnya TVRI ke depan kita akan punya ngikutin dry chin. Jadi kita nanti TVRI punya yang seperti drama-drama drama Cina seperti itu kita punya nantinya.
1: Iya, karena kebanyakan orang juga kayaknya nggak mesti orang tua, semuanya dari segmentasi umurnya juga pada tertarik sama drama.
2: Iya, betul.
1: Nah kalau misalnya perubahan dari sisi program acara ada nggak sih Pak?
2: Akan berubah karena memang ini pun juga kami mengikuti dari apa yang diarahkan oleh Pak Dirut. Jadi memang kita harus menyisir mana program-program acara yang memang ditonton dan menghasilkan, artinya dalam tatanan PNBP. Nah itu kita pikirkan untuk pengembangannya. Nah tapi untuk acara-acara yang dinilai untuk saat ini kurang ya Bu ya, kurang meningkat, maka kita akan kita bekukan dulu lah gitu loh. Akan ada perubahan dan mungkin programnya akan lebih sedikit tapi dia lebih nendang gitu loh, ketimbang banyak tapi malah ngabisin anggaran. Atau juga ya artinya terlalu banyak malah orang jadi confused nantinya.
1: Lebih berdaging ya Bapak?
2: Berdaging.
1: kalau bahasa anak muda sekarang ngomongnya lebih kalau berdaging gitu. Nah kalau misalnya ke Bu Yunita ini, di tengah perubahan yang terus terjadi ini Bu, apa sih yang perlu dijaga TVRI tetap berkembang tanpa kehilangan karakter dan nilai yang dimiliki sebagai lembaga penyiaran publik?
3: Integritas, kuncinya integritas ya. Integritas baik itu SDM-nya maupun juga kita mengajak masyarakat yang sebagai penonton ya, penikmatnya itu ya, kita juga hadir itu bukan hanya mengikuti keinginannya tetapi juga memenuhi kebutuhan sebenarnya. Itulah tugas lembaga publik seperti itu. Tugas lembaga publik apalagi kita ada RI-nya ya, RRI, TVRI itu ya, ada RRI. Nah, jadi kita walaupun dengan kemasan yang menarik yang harus menjangkau Gen Z segala macam, tetapi nilai-nilai dalam bingkai NKRI itu harus tetap dijaga walaupun dalam bentuk kemasan yang lebih modern dan kekinian seperti itu. Itu kan yang diinginkan anak-anak sekarang ya, seperti itu.
1: Nah, gimana sih Bapak, kembali ke Bapak lagi, gimana sih Bapak TVRI itu menyikapi tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang serba cepat ini, dan sementara TVRI juga harus memastikan informasi yang disampaikan juga tetap akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan?
2: Iya, itulah yang memang menjadi tujuan kami sebenarnya. Dan bahkan dengan banyak masukan-masukan, evaluasi daripada masyarakat, utamanya misalnya untuk para masyarakat di Bengkulu sendiri dengan masukan-masukan yang diberikan, ini buat kami itu sangat-sangat apa ya, terima kasih sekali gitu. Kalau misalnya kita tidak ada evaluasi dan sebagainya, maka kita nggak pernah tahu gitu. Apapun yang kita putuskan kan sebenarnya yang kita putuskan bagaimana sebuah strategi itu bisa berjalan kan kita nggak tahu benar apa salahnya. Kita kan lakukan dulu, setelah itu terjadi tinggal evaluasi kan gitu loh. Nah memang bagaimana kita lakukannya adalah tadi merubah mindset tadi. Merubah mindset tadi plus integritas dan sebagainya menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru. Mentalitas budaya. Kita, budaya
3: kerja yang baru.
2: Jadi budaya yang baru gitu loh. Karena tetap kita harus menjadi apa? Menjadi rumah cerita Indonesia gitu. Jadi TVRI itu tadi saya bilang ruang bersama, tapi kita bercerita apapun yang mereka ingin dengarkan gitu loh. Seneng dong kita ngedengerin bagaimana cerita A, cerita B, cerita C, tapi tentang Indonesia gitu. Itu yang mereka inginkan. Namun tentunya dibalur dengan sesuatu yang mereka juga sukai ya. Kayak makanan lah ya. Mungkin kalau pisang goreng cuma digoreng aja biasa aja, tapi udah ditaburin ada topping apa,
3: topping macam-macam ya, jadi apa? Variasi, menimbulkan suatu variasi yang baru, jadi ada alternatif-alternatif baru.
1: Berarti memang dari mindsetnya dulu dan juga integritas terkait perubahan-perubahan ini nantinya. Nah, tadi juga bicara soal multi platform juga Bapak. Tapi ada satu kelompok yang tentu menjadi penting karena itu kan yang dibicarakan yaitu generasi muda ini. Nah, generasi muda ini kan terbiasa dengan konten cepat, visual yang interaktif juga, dan juga bahkan terkadang mereka tuh juga mengkonsumsinya konten yang hitungan menit aja langsung
3: detik aja
1: sekarang gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan TVRI selain tadi juga sekarang pakai media sosial juga. Nah, selain itu apa sih yang dilakukan TVRI agar generasi muda ini tertarik, karena di anggapan mereka itu juga kayak TVRI itu buat orang tua gitu. Nah, kalau
3: TVRI berubah sekarang.
2: Ya, jadi betul buat orang tua, iya sih gitu loh. Itu kan awalan ya. Itu bagus sih sebenarnya, ada momentumnya ya. Nah, memang sekarang makanya kita lihat bentukan-bentukan apa nih, desain-desain produksi seperti apa yang memang disukai oleh anak-anak muda gitu. Makanya kenapa saya bilang tadi di awal, ketika kita gabungkan dengan kolaborasi tadi, makanya kita dapat masukan misalnya kita buat begini nih, gaya anak muda sekarang tuh seperti ini gitu, FYP-nya seperti apa. Nah, kita pun juga untuk mengukur itu kita punya analitiknya juga gitu loh, sehingga apa yang lagi tren nih, nah kemudian kita kemas nih, dikemasnya tuh hal-hal yang nyeleneh dan sebagainya. Kan anak-anak muda
1: curiosity-nya tinggi ya, out of nowhere gitu.
2: Intinya itu gitu loh. Tapi dengan hal-hal yang lucu-lucuan gitu, atau juga dengan gaya-gaya yang lebih bebas dan sebagainya, dan gak terlalu bersayap pesannya gitu, jadi straight langsung. Nah, itu menjadi satu hal kekuatan untuk kita juga. Dan kedua adalah memang untuk pelayanan daripada informasi-informasi itu sendiri pun gak boleh lama memang. Jadi katakanlah kita sekarang ada live seperti ini. Nah, mungkin nanti sekitar kurang dari 1 jam juga udah muncul lagi tuh beritanya di TVRI Bengkulu gitu. Jadi kecepatan-kecepatan informasi yang disampaikan tadi itu kan memang sudah kami lakukan, karena itu tadi kita mengejar tadi mereka gitu loh. Dan kita tuh nanti ada clipper itu untuk memperkuat daripada baut dan murnya gitu loh. Sehingga ya orang tambah oke deh gitu. Kalau istilah saya, yuk kita ramein Bengkulu dengan informasi-informasi baik, kita buat narasi-narasi baik. Ya, good news is good news, bad news is a bad news gitu. Jangan dicampur balikan, tetapi TVRI tidak mengarah kepada bad news is a good news, tapi ya kita mencoba menjadi membangun sebuah love story lah gitu loh.
3: Itu kalau TV dibilang memang tadi kan dibilang orang tua gitu ya, tetapi itu kan menjadi aset juga ya Pak Bud, kan? Itu aset utama kami, modal utama kami. Jadi itu sudah aset, ditambah lagi aset yang muda. Nah, seperti jadi kita tidak bisa meninggalkan itu, dan itu juga kita juga ajak berubah. Yang saya nggak mau katakan tua, tapi saya katakan itu dewasa. Karena tua itu hanya angka gitu kan. Jadi bersikap dewasa. Jadi yang dewasa ini pun juga harus adaptif menyikapi gimana tingkah laku, perilaku, sifat kritis anak muda sekarang ini kita sikapi dan kita tuangkan itu di layar kaca seperti itu.
1: Iya, tapi juga sekarang memang semuanya juga harus multi platform juga, dan juga TVRI juga sudah ada layanan streamingnya, jadi bisa ditonton kapanpun dan juga dimanapun. Nah, kalau di TVRI Bengkulu sendiri, ada nggak sih program ataupun konten yang memang diarahkan untuk menjangkau anak muda, Bapak Ibu?
2: Ada, banyak ya Bu ya.
3: Selain
2: acara musik, acara talk show, podcast dan sebagainya, itu memang ada. Karena memang kami pun tetap ketika membuat sebuah program acara di TVRI, dan utamanya adalah TVRI Bengkulu, kami mempunyai pola-pola yang memang diharuskan seimbang ya Bu ya.
3: Segmentasinya.
2: Segmentasinya itu memang harus kita harus ada kita siapkan gitu. Nah kemudian ketika sudah ada platformnya, kemudian ada segmentasinya, baru kita pikirin nih, oke, terus gimana desain programnya? Karena kan bukan sekedar kita making something, ya udah selesai. Gak gitu kan? Belum tentu kita ngehit gitu, belum tentu ada impeccable nih gitu. Tapi ketika kita sudah rancang itu, kira-kira seperti apa? Jalanin dulu dancing first, think later. Jalanin, oh ternyata kurang nih. Apa kira-kira kekurangannya? Nah ini masukan dari mana? Masukan bukan dari kita, dari anak muda. Oh ternyata gini. Dan ternyata iya loh. Menurut kita udah aman loh ya. Tapi ketika dari anak-anak universitas dan sebagainya, maaf ya om. Kayaknya maaf ya om, tapi jangan marah. Enggak, gak apa-apa, santai aja. Programnya jadul om. Programnya jadul om. Oh ya, kenapa jadul? Ya om, kayak gini tuh kita udah gak suka kita. Nah, itu kan apa? Bahan buat kita gitu loh. Oh ya, kita buat lagi. Nah, kemudian ide itu kita bawa ke dalam lagi dan kita bicarakan dengan tim. Nah, disinilah yang tadi saya bilang, mentalitas harus kuat. Dan mereka pun kita mindset-nya dirubah, jangan sampai oh itu masukan orang luar dan sebagainya. Nah, enggak akan jadi tuh barang gitu loh.
1: Memang harus dari luar untuk melihat perspektif di dalam.
3: Harus ada partisipasi dari masyarakat, kita harus libatkan. Harus dari masyarakat semuanya overall seperti itu.
1: Harus kolaborasi juga ya karena mungkin kita ngelihatnya di layar kita sendiri kayak nggak ada yang miss, ternyata setelah di luar mungkin orang-orang juga ngelihatnya lebih luas lagi terkait hal itu, lebih luas lagi mereka.
3: Seperti pemain bola, kalau orang nonton bola kan yang nonton merasa lebih pintar.
1: Iya betul.
3: Kan? Nah, jadi kalau kita yang membuat, jadi yang menonton tuh harusnya seperti ini, programnya seperti ini, jadi mereka lebih pintar gitu dan seperti itu. Jadi kita lihat gimana, apakah bisa kita akomodir ke layar kaca seperti itu.
1: Berarti memang harus ada komentator-komentator juga. Tapi juga nggak menutup saran-saran juga berarti kan?
3: Terbuka, kita sangat terbuka karena kan kita juga diminta untuk membuka, ada keterbukaan informasi publik kan, dan terus memberikan pelayanan, membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan masukan, kritikan, karena gitu kita juga membuka portal, nah baik itu di media sosial, baik itu di website, kita membuka, jadi mereka bisa menyampaikan kritik dan saran buat kita, dan kita pun juga harus cepat meresponnya karena itu menjadi ukuran kinerja kita ya Pak ya, ukuran kinerja kita seperti apa yang harus kita lakukan ke depan untuk perbaikan-perbaikan layar dan juga pelayanan kepada masyarakat seperti itu.
1: Ya namanya juga lembaga penyiaran publik juga Ibu, harus keterbukaan informasi. Nah dari sisi Ibu Yunita ini, apa sih Bu yang perlu dipersiapkan agar TVRI ini juga mampu mengikuti perubahan karakter generasi dari waktu ke waktu tanpa kehilangan nilai sebagai media publik itu sendiri?
3: Itu berarti ke layarnya ya, yang perlu dipersiapkan. Berarti kita mulai dari ke layar, kita siapkan itu dari SDM kita dulu. Berarti kita meng-create dulu, mengemas acara kita seperti apa. Makanya kita kan ada yang namanya kalau di produksi itu harus kita apa produksi produksi ini. Pasca jadi kita produksi. Lihat audiens kita, kita lihat bangsa pasar kita seperti apa. Nah satu acara ini kita sasarannya ke siapa. Nah jadi itu tadi Bapak bilang segmentasi. Nah itu harus meng-create, jadi kita harus lihat, jadi juga tidak anti seperti ATM, ambil tiru modifikasi seperti dengan ciri khas kita sendiri, dengan ciri khas TVRI. Itu harus tetap dilakukan, maka itu tadi harus adaptif, berubah karena dunia ini kan tempatnya perubahan.
1: Iya, seperti betul. Nah, ada perubahan terus-menerus.
3: Harus
1: juga.
3: Wajib.
1: Dan juga teknologi juga semakin canggih.
3: Iya, makanya kan. Teknologi semakin berubah-berubah terus. Jangan kayak itu smartphone aja berubah-berubah terus kan.
1: Betul.
3: Jadi ya seperti itu.
1: Ada kameranya satu, sekarang kameranya tiga.
3: Fitur-fiturnya pakai berubah, kita pun juga harus ikut seperti itu. Begitu juga dengan layar kaca kita. Jadi walaupun SDM kita mungkin punya apa rentang waktu untuk bekerja gitu, tetapi kita juga harus tetap upgrade mereka. Upgrade terus. Tentu lewat pelatihan.
1: Dan pendengar, perubahan teknologi emang membuat dunia juga media bergerak semakin cepat juga, dan masyarakat juga sekarang tuh punya banyak pilihan lagi dalam mendapatkan informasi maupun hiburan, dan TVRI pun juga beradaptasi sekarang juga multi platform, dan yang selama ini dikenal cuma melalui layar televisi aja sekarang juga ada melalui berbagai platform digital. Tapi perjalanan TVRI juga tentu bukan hanya soal mengikuti perubahan teknologi juga, tadi ada juga dijelaskan bahwa SDM-nya juga perlu berkembang dan ada
3: wajib itu
1: juga,
3: karena kan yang ngisi layar itu SDM.
1: Iya betul.
3: Operator SDM.
1: Setelah jeda juga kita akan bicara tentang bagaimana TVRI mempertahankan perannya sebagai media publik dan juga pemersatu bangsa, dan juga refleksi perjalanan 64 tahun TVRI serta bagaimana TVRI menatap masa depan. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan pendengar, kembali lagi dalam program Bengkulu Menyapa dan masih bersama Nafla dan juga narasumber kami pagi ini, Bapak Fonda Rafael dan juga Ibu Yunita. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung dalam dialog pagi ini, kami juga masih membuka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin Anda yang punya kenangan bersama TVRI juga dulu boleh bergabung bersama kami di 0811-7307079 ataupun di telepon di 0736-7321995. Dan mungkin melanjutkan obrolan lagi terkait TVRI ini. Nah, ke Pak Fonda, mungkin khusus dari Bengkulu nih Bapak, kan kita tuh memiliki banyak cerita tentang budaya, masyarakat, tradisi, sejarah, dan juga potensi daerah juga. Nah, gimana sih TVRI Bengkulu ini Bapak mengangkat cerita-cerita lokal ini yang dikemas agar Gen Z juga tertarik, jadi gak hanya cuma dikenal oleh masyarakat Bengkulu aja, tapi juga menjadi bagian dari cerita Indonesia?
4: Intinya adalah begini, yang jadi tantangan buat kita adalah merubah mindset juga kepada mindset pada ya masyarakat Bengkulu ya, atau masyarakat secara luas. Artinya dari menonton menjadi menghubungkan. Kan beda kan? Kita nonton dulu, sekarang menghubungkan. Kenapa jadi menghubungkan? Karena multi platform tadi kan dan sebagainya. Nah, bagaimana perubahan ini kita bisa melihat bagaimana cara kita melihat televisi itu sendiri, karena dulu orang kan berpikir TV itu tempat penonton. Nah, sekarang kita kembangin nih pemaknaannya menjadi TVRI itu tempat masyarakat terhubung dengan Indonesia. Toh orang Bengkulu pun ingin tahu dong gitu ya, ya masyarakat di Papua itu bagaimana, kemudian masyarakat di Papua dapat mengenal budaya Jawa, kemudian juga masyarakat di Jawa dapat melihat potensi Kalimantan, masyarakat di Sumatera dapat mengenal kreativitas anak mudanya di Bengkulu. Artinya layar menjadi jembatan antar daerah, dan inilah kekuatan dari satu layar tadi. Nah, makanya tinggal kita melihat dan mengkategorikan mana yang anak muda untuk kebutuhan itu harus ada, kemudian mana yang untuk yang orang dewasa seperti apa, kemudian bahasanya kita sesuaikan juga. Jangan sampai ketika kita ada anak muda tapi bahasanya bahasa orang tua, itu pun juga pasti akan menjadi sesuatu tantangan nih buat kita. Namun demikian, tentunya terima kasih juga untuk konten kreator yang sudah ada juga memberikan masukan-masukan, baik kita melihat secara langsung ataupun masukan dari mereka. Itu artinya saya melihat bahwa mereka concern dengan TVRI.
3: Iya,
4: asal TVRI pun juga mau membuka diri untuk mereka-mereka untuk dengan ide-ide yang luar biasa apapun bentuknya, maka kita akan berjalan bersama. Dan saya yakin bahwa ke depan TVRI akan menjadi bentukan baru, the game changers, tetapi dia akan menjadi versi terbaru, dia pun akan bertransformasi dan sejalan dengan digital ya Bu, seperti itu ya Bu.
5: Gini, itu secara umumnya, tetapi kalau di kita di TVRI ini, dari Aceh sampai Papua itu, untuk tadi Bapak katakan bahwa menghubungkan, berarti kan kita juga punya jadwal, seperti kita di Bengkulu setiap tanggal 6, kita mempunyai paket yang mengekspos tentang Bengkulu, dari pesona Indonesia itu mengangkat pariwisata yang ada di seluruh di seluruh provinsi Bengkulu ini, kita memperkenalkannya, dan boleh dikatakan semuanya sudah kita ekspos ke nasional, kemudian juga dari lewat apa inspirasi Indonesia. Yeah. Itu kita bisa mengangkat tokoh yang berformat dokumenter, tetapi juga tentang yang keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan itu memang kita mengeksposnya di nasional, tidak hanya di daerah tapi ke nasional. Tadi Bapak menghubungkan dari satu daerah ke satu daerah. Nah, itu sudah kita lakukan dan dulu kita lakukan. Mungkin setiap tahun kita juga merubah format, yaitu mengikuti tadi perkembangan zaman. Tapi itu kita di layar kaca kita di TVRI nasional itu dari Papua sampai Aceh itu sudah kita lakukan. Jadi warna-warni daerah itu jadi satu layar sejuta cerita, ada sudah tertuang kita lakukan seperti itu.
3: Berarti memang saling connected juga dari dari.
4: Iya betul. Dan itu yang bisa kita temukan sebenarnya di TVRI, dan karena kita merupakan layar keberagaman. Jadi kan itu tadi gitu loh. Seneng kan kita pengen tahu dong.
3: Iya betul.
4: Aku penasaran kan. Nah, cuma tinggal kemasannya tadi gitu kan. Iya. Itu.
5: Iya. Ruang untuk anak-anak pun juga kita berikan. Iya. Ada apa anak Indonesia. Jadi ruang anak bagaimana kearifan lokal kita di Bengkulu ini, misalnya tradisi kita tentang anak-anak bermain ataupun juga budaya-budaya yang dilakukan oleh anak-anak itu, kita juga expose di layar kaca kita secara nasional seperti itu.
3: Berarti memang segmentasi pasarnya juga umur juga diperhatikan juga. Oh iya,
5: wajib itu. Karena kalau tidak kita akan kena semprit ya Pak.
3: Jadi emang ada koneksinya di layar ya.
5: Iya, jelas itu.
3: Dan ada gak sih salah satu konten dari TVRI Bengkulu yang mendapat perhatian secara nasional juga dan menjadi contoh bagaimana cerita daerah ini menjangkau khalayak yang lebih luas?
5: Ada, kita mendapat penghargaan itu secara nasional Pak ya, anak Indonesia itu kita mengangkat cerita tentang Sarung Rayo. Nah, Sarung Rayo itu kita masuk nominasi senasional itu urutan nomor 3, dan itu nanti akan diadu lagi, itu kan baru per bulan, nanti diadu lagi selama setahun siapa yang paling bagus. Itu kita selalu lakukan, dan Alhamdulillah TVRI Bengkulu selalu mendapatkan nominasi seperti itu dan mendapat penghargaan, baik itu di Anak Indonesia, Pesona Indonesia, kita selalu dapat, karena memang betul kita menggarapnya secara profesional, terus mengangkat kearifan lokal, memperhatikan itu semua dan melibatkan masyarakat secara utuh di dalam kemasan acara kita seperti itu.
3: Memang berarti ada kolaborasi juga. Ya,
5: jelas wajib. Itu Bapak dari belakang awal tadi, kolaborasi intinya.
4: Wajib.
3: Wajib, udah wajib banget itu. Nah, di tengah derasnya informasi ini juga, dan juga TVRI juga akan memperingati hari jadinya ke-64 ini. Tentu momentum ini juga bukan hanya tentang melihat bagaimana perjalanan yang telah dilewati juga, tapi juga melihat apakah yang masih perlu dilakukan ke depannya juga. Nah, Pak Fonda, setelah melewati perjalanan selama 64 tahun ini, apa sih makna yang paling penting bagi TVRI Bengkulu dalam momentum hari ulang tahun tahun ini?
4: Momentum yang paling kita rasakan adalah bahwa kembali lagi bahwa TVRI itu adalah merupakan bukan secara televisi, tapi TVRI itu adalah ruang bersama. Dan bagaimana TVRI itu bisa merangkum sebuah keberagaman. Bukan berarti kita terpecah menjadi berbagai cerita, tetapi kita ingin hadir kepada masyarakat Bengkulu dan masyarakat secara luas. Kita ingin menunjukkan bahwa cerita-cerita yang banyak itu membentuk satu cerita besar, yaitu kita bercerita tentang Indonesia gitu. Tapi dengan segala macam cara pandang dan sebagainya, kita ingin bahwa Indonesia itu benar-benar indah dan kita bisa sampaikan dengan baik bagaimana mereka bisa merasakan, dan bisa suatu saat nanti mereka pun juga suatu saat saya akan ke sana, saya akan ke sini. Oh, anak-anak muda di sana luar biasa. Sehingga tadi menjadi satu layar sejuta cerita ini menjadi sebuah satu kata yang paling kita inginkan dari dulu sampai sekarang adalah di situ adalah Indonesia.
5: Rumah kita. Rumah kita dengan berbagai cerita itu jadi rumah kita.
3: Jadi disajikan juga bikin mimpi-mimpi lain juga buat anak-anak yang nonton juga dengan Bapak tadi juga jelaskan mau ke sana ke sini, jadi mereka juga sebagai penikmat juga punya mimpi untuk ke hal tersebut juga. Nah, kalau Bu Yunita lagi nih, momentum hari ulang tahun ini juga tidak hanya dimaknai sebagai perayaan aja Ibu, tapi juga sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi juga ini. Nah, apa sih yang menjadi refleksi Ibu terhadap perjalanan TVRI hingga saat ini, Bu?
5: Ya, memang kita harus terus-menerus melakukan evaluasi. Tentunya kita kembalikan, kita memberikan pelayanan, karena kita memberikan pelayanan publik ya, dari tontonan, tuntunan, dan juga menjadi rumah. Nah itu harus terus kita lakukan evaluasi terus menerus, baik itu di layar kaca, kita harus mengkrit kembali program-program acara yang kita tayangkan, dan itu harus dilakukan per semester ataupun day per day. Itu kita, makanya ada survei kita lakukan, apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa yang disukai masyarakat, dan itu akan memperbaiki layar kaca kita. Kemudian juga momentum ini juga kita akan memperbaiki dari sisi SDM-nya, kita harus tingkatkan terus kualitas. Makanya walaupun mungkin mereka sudah tahu kerja rutinitas mereka itu, tapi perlu refreshing, refresh terus. Jadi mereka bisa melihat apa sih yang keinginan audiens itu, seperti itu. Tetapi ingat bahwa kita juga tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Tentunya dalam bingkai NKRI itu harus tetap kita jaga. Gak boleh lari dari situ. Jadi kode etik itu harus tetap jaga. Walaupun kita harus bergeser dari yang seperti, kalau dulu kan dikatakan TVRI itu jadul, terlalu formal, terlalu ini. Tetapi sekarang lebih luwes, lebih bebas, tetapi tidak melepas dari apa yang namanya kode etik itu. Etika, estetika. Estetika seperti kan? Etika dan estetika itu harus bergandengan supaya menarik menjadi tontonan, seperti itu.
3: Nah tadi Ibu juga ngomongin soal nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari perjalanan TVRI juga. Tentu ada hal-hal yang harus terus diperbaiki juga Bu, dan juga dikembangkan. Nah apa sih yang menurut Ibu itu perlu menjadi perhatian TVRI untuk menghadapi tantangan media massa saat ini?
5: Tantangan yang harus kita perbaiki ya tetap menjaga itu tiga hal. Kita harus bisa mendengar, pertama melihat, mendengar, memahami, terus melakukan respon. Nah, jadi setelah melihat ini kan perubahan nih kita, dengan perubahan zaman ini kita harus bisa, dan meresponnya, bagaimana kita melakukan responnya terhadap ini supaya kita juga tetap eksis di tengah masyarakat, seperti itu. Karena kita harap TVRI harus tetap menjadi, kalau bisa menjadi trend center, tetap harus berada di situ. Dulu kan kita memang sendiri, sekarang sudah banyak pesaing. Jadi kita, tapi kita dengan ini kita harus tetap berusaha untuk menjadi pijakan bagi mereka untuk mencari informasi, mencari tuntunan pelayanan-pelayanan pendidikan, seperti itu. Harus kita lakukan itu. Karena biar gimana pun juga kita punya tugas untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, tidak boleh lepas dari situ. Jadi ya tidak hanya audiensnya yang kita ajak cerdas, tapi insannya juga harus cerdas menyikapi perubahan itu.
3: Ya kata Bapak tadi sebagai game changer juga ya.
4: Game changer gitu. Jadi sebenarnya ada 5 bahasan gagasan utama sebenarnya harus kita kembali lagi. Yang sekarang kita laju adalah yang pertama adalah satu layar adalah persatuan, kemudian sejuta cerita adalah keberagaman, kemudian TVRI adalah penghubung, masyarakat adalah sumber cerita, dan cerita itu harus memberikan dampak. Gitu.
3: Iya. Keren banget, coba.
5: Iya, seperti itu. Itu tugas kita sama. Kita kan sama-sama lembaga penyiaran publik. Harus seperti itu. Karena, kehadiran kita itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Cuman mereka belum ngah, kayak itu. Karena mereka asik dengan, yang diberikan, disajikan seperti itu. Tapi kita harus menjadi filter bagi mereka. Filter bagi masyarakat. Oh, seharusnya seperti ini. Karena kita tahu dengan derasnya arus informasi digital ini kan, banyak ya disrupsi, perubahan etika, perilaku sehari-hari itu. Kita tetap harus hadir. Istilahnya kita harus mendoktrin mereka, ini loh jati diri bangsa Indonesia, seperti itu.
3: Oke, baik. Nah, kalau tadi kita melihat perjalanan 64 tahun TVRI juga, kalau kita ngelihat ke depan nih, ke Bapak Fonda, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat ini, Bapak, seperti apa TVRI yang ingin Bapak lihat beberapa tahun ke depan, Bapak?
4: Iya, kita melihat bahwa semua harus bergerak ya. Kalau dulu mungkin parsial ya. Nah, sekarang ini bahkan tipikal daripada seorang leadership pun juga kan muncul adalah leader has to be seen. Artinya sekarang pemimpin pun juga tidak berada di ruangan. Pemimpin pun juga sekarang harus turun, melihat gimana kerja teman-teman dan ngebantu mereka gitu. Jadi bukan sekedar hanya strategi saja dan sebagainya, tapi dia harus turun. Dia harus bisa memberikan mereka dorongan dan juga aspirasi, seperti itu. Karena apa? Karena perkembangan ke depan ini bukan membutuhkan saja sebuah kemampuan teknis, tetapi kemampuan daripada bagaimana kita menggerakkan manusia. Ketika kita bicara menggerakkan manusia, maka kita akan terhubung dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita memotivasi mereka? Ketika kita bisa memotivasi, apa yang harus kita motivasikan kepada mereka? Apa hal-hal baik atau teknis apa yang bisa diberikan kepada mereka, sharing knowledge untuk mengembangkan apa yang menjadi tantangan tadi? Ini kan banyak ya PR-nya gitu, tapi Itu yang saya harapkan ke depan, bahwa kita jalan bersama. Jadi intinya Kak Sasro bilang bahwa kalaulah kita belum bisa menjadi sebuah jalan raya, minimal kita menjadi sebuah jalan setapak yang selalu menunjukkan orang lain ke mata air. Dan itulah TVRI.
5: Iya. Tantangan memang harus ada. Kalau tidak ada namanya bukan enggak hidup gitu kan. Tantangan itu harus tetap harus ada, karena itulah membuat kita terus berkarya,
3: bergerak.
5: Iya, jadi menghasilkan sesuatu yang baru, inovasi. Betul. Harus ada tantangan. Kalau tidak, kita flat aja.
3: Kalau di zona nyaman aja, di bubble aja, kayak enggak kemana-mana juga. Iya. Nah, mungkin ke Ibu Yunita ini. TVRI kan juga masa depan tentu juga membutuhkan generasi penerus juga, Ibu. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan agar generasi muda yang nantinya mungkin menjadi bagian dari TVRI juga mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus memahami nilai sebagai lembaga penyiaran publik, Ibu?
5: Ya, kita harus membangun suatu kesadaran masyarakat. Baru kemarin kami juga mendapat kunjungan ya, mahasiswa jurnalistik dari UNIP seperti itu, dan mereka dari jurusan jurnalistik. Jadi kita memberikan masukan, bukan pengarah tapi masukan, karena kita jadi ilmu yang mereka dapat di saat berkuliah itu di dunia kerja itu harus betul-betul diterapkan seperti itu. Walaupun di dunia kerja itu kan kita tidak hanya dengan ilmu itu kan teori lurus, garis lurus, tetapi dengan manusia itu tadi perlu estetika. Nah, harus menggunakan perasaan, harus menggunakan logika dan juga etika. Jadi itu bisa seiring. Nah, itu harus kita tegaskan kepada mereka, integritas. Karena biar gimana pun kemarin ada pertanyaan bahwa bagaimana supaya menghadapi godaan cuan gitu. Nah, jadi ya balik lagi. Jadi kita harus berintegritas, karena kita kerja memang cari cuan, tetapi tetap integritas yang harus kita utamakan kalau memang kita mau maju. Jadi ayo sama-sama kita maju. Memang kita ajak anak-anak muda sekarang ini, ayo jangan mikirkan. Jadi kerja itu berdasarkan ibadah. Jadi kita kembalikan lagi kan, ibadah. Jadi ibadah rezeki itu ada, nanti datang sendiri. Jadi kita kerja itu kita digini kerja gini ya, kerja dengan waktu 1 jam, melakukan ini tapi dengan setengah-setengah, tapi waktu 1 jam, tapi mendapat apa istilahnya, tidak mendapat apresiasi gitu, tidak dapat ini. Tapi dengan kerja 1 jam, dengan melakukan baik kan waktu yang sama dihabiskan, tetapi kita menghasilkan sesuatu yang bagus kan, itu mendapat suatu nilai kepuasan tersendiri di batin, dan juga mendapat apresiasi kan. Berarti lebih bagus kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan hasilnya juga luar biasa, walaupun dengan waktu yang sama kita kerjakan, daripada setengah-setengah seperti itu.
4: Jadi dari cerita menjadi inspirasi.
3: Iya, betul.
4: Merubah tadi, jadi artinya ketika dapat informasi, kita susun langkah lagi berikutnya jadi inspirasi, inspirasi melangkah ke edukasi, edukasi jadi motivasi, motivasi jadi perubahan.
5: Iya.
3: Iya, bagus banget.
5: Outcome-nya harus ada.
4: Bukan outcome cuan doang ya.
5: Iya. Karena kepuasan batin itu beda loh. Nah, itu yang perlu kita bangun ataupun juga memberi kesadaran kepada generasi muda. Generasi muda sekarang ini kan kritis-kritis.
3: Iya,
5: ya. Dan mereka memang hitung-hitungannya pas-pas gitu, pasti-pasti gitu. Tapi enggak seperti itu, karena kita ada kepuasan batin yang luar biasa yang bisa menjadi cerita kita sepanjang masa. Seperti kita ya Pak ya, sudah melalui ini. Kami sudah 30 tahun di TVRI seperti itu. Nah, kami sudah merasakan ada kepuasan batin yang kita lakukan dari masa ke masa kami berkarya, tidak ya dari TVRI lah, walaupun di berbagai daerah kami sudah ini. Oh, tetapi ada cerita yang kita bisa banggakan, dan oh dulu TVRI itu seperti ini. Nah, makanya tadi kolaborasi dengan yang senior dan junior itu harus. Jadi ya, yang senior belajar dengan junior, yang junior juga mau belajar dengan senior, jadi harus terkoneksi,
3: ada transfer knowledge juga. Dan memang apa sih namanya, kayak bekerja sepenuh hati itu memang
5: penting.
3: Memang juga hasilnya juga beda dengan orang yang itu yang
5: proses tadi. Proses tidak mengkhianati.
3: Iya, betul. Biasanya juga kayak kalau misalnya yang dipikirin cuan-cuan aja terus, kayak kerjanya juga kayak cuman lurus doang tapi nggak memikirkan hal-hal
5: flat,
3: lain.
5: Flat aja nggak akan merasakan apa-apa.
3: Iya, betul. Nah, ke Bapak Fonda lagi, Bapak. Untuk khusus untuk TVRI Bengkulu sendiri, apa sih yang ingin Bapak kembangkan agar TVRI ini juga semakin dekat dengan masyarakat Bengkulu khususnya generasi muda, dan apakah ada inovasi atau program atau mungkin pengembangan digital yang ingin semakin diperkuat di TVRI Bengkulu, Bapak?
4: TVRI sebenarnya mempunyai dua hal ya untuk membangun sebuah program. Yang pertama adalah kita mengandalkan, yang pertama adalah existing program, yang kedua adalah customized program. Nah, ke depan ini kalau untuk di Bengkulu buat saya adalah saya akan lebih banyak sekarang mengembangkan customized program. Kenapa? Karena dengan customized program tadi itu adalah dia menghubungkan dengan mitra-mitra di Bengkulu. Dan saya merasakan bahwa silaturahmi di Bengkulu ini lebih lebih apa ya? Lebih mudah gitu loh untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan ini. Dan kita bisa lebih bisa mendengar apa masalah mereka, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang mereka ingin kembangkan. Sehingga dari situ akan menjadikan sebuah bahan untuk kami untuk kita bilang bahwa kami akan bantu dengan kita membangun sebuah program bersama tentang apa, A, tentang B, dan sebagainya. Dan itu impact banget dan benar-benar powerful banget karena mereka merasa bahwa sekarang ini TVRI lebih dekat ya. Bahkan sempat ada yang menyampaikan bahwa TVRI sekarang lebih dekat ya, kami mau apa bisa lakukan ya. Karena kami bilang bahwa dengan ada customized program tadi, maka kami bisa mendesain lebih daripada existing program. Gitu loh. Itu tadi, existing program sendiri punya masalah, tetapi kami tidak berhenti dengan mengembangkan customized program tadi. Dan itu sangat banyak. Dan lebih mudah sebenarnya, cuma tinggal komunikasi kita aja. Ya. Gitu.
5: Membuka ruang terbuka ya, lebih luas lagi kepada masyarakat, pelibatan dia di dalam acara-acara kita, tentunya mengangkat kearifan lokal juga, menyebarluaskan informasi tentang keberhasilan-keberhasilan yang ada di Bengkulu ini.
3: Memang harus ada keterbukaan informasi ya, juga.
5: Wajib itu.
3: Dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari pendengar juga terkait obrolan kita pagi hari ini juga. Dan katanya, selamat pagi RRI, saya mau bertanya sekarang, kalau mau mencari informasi tentang daerah, kita seringnya langsung cari di media sosial. Nah, kalau di TVRI Bengkulu sendiri, bagaimana masyarakat bisa ikut menyampaikan informasi atau cerita dari daerahnya supaya bisa diangkat menjadi sebuah tayangan, katanya gitu.
4: Ya, tadi seperti disampaikan oleh Bu Yeni tadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kami membuka ruang terbuka sekali untuk segala ide-ide ya Bu ya. Nah, tapi tentunya ketika menyampaikan ide-ide tadi, bisa langsung dilayangkan ke TVRI saja, tapi dengan proposal. Artinya, apa nih yang mau diceritain, kemudian kekuatannya di mana, outcome-nya seperti apa, terus apa sih kekuatan dari cerita ini dan sebagainya. Kalau memang itu cerita tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua di Bengkulu ini, wah ini oke nih, kita bisa ketemu dan kita bisa bangun itu menjadi sebuah cerita utuh yang bisa dirasakan untuk semua orang, bukan hanya kita aja. Itu sangat-sangat mudah. Silakan langsung kirim aja.
3: Langsung kirim
5: proposal juga. Boleh. Kita masih
3: terbuka ya.
5: Terbuka.
3: Dan juga ada pertanyaan nih, katanya saya penasaran, di balik sebuah program televisi sebenarnya seperti apa prosesnya sampai sebuah ide bisa menjadi tayangan yang kita lihat juga, dan apakah masyarakat juga bisa tahu proses di balik itu?
5: Oh, boleh sekali ya, boleh, terbuka. Tadi saya katakan tadi, kemarin kami dapat kunjungan, kami masih dapat kunjungan industri namanya, baik itu dari anak, mulai dari anak TK sampai mahasiswa kita dapat, dan kita ajak mereka untuk melihat dapur kita, istilahnya dapur bagaimana kita memproses suatu berita. Yang dibawa oleh reporter, kontributor, sampai dengan kita tayangkan, mereka boleh lihat. Terus bagaimana mereka, kawan-kawan juga memproduksi suatu paket acara, boleh, kita sangat terbuka. Dan itu kita beri kesempatan seluas-luasnya. Makanya juga kita memberi kesempatan kepada anak-anak magang yang ada. Kita banyak terima anak magang dan kita ajarkan mereka juga seperti apa dapur kita, seperti apa proses yang kita lakukan di TVRI ini, baik itu berita maupun paket-paket panjang yang kita tayangkan. Nah, dan kita juga berharap mereka juga bisa meliput suatu berita, bisa membuat suatu paket, kemudian juga bisa membuat satu konten ya Pak ya, yang kita angkat di media sosial kita, karena kita punya konten media baru. Kita beri kesempatan mereka seperti itu. Dan itu sangat terbuka sekali.
3: Jadi boleh.

0: nasional.
1: Ya, Lost Man dibikin Reborn Lost Man, banyak yang kita bikin seperti itu. Kita di pusat itu kita semua membuat montage yang baru, jadi supaya mengingatkan masyarakat kembali. Yeah. Dan itu tidak hanya menjadi kenangan bagi yang kaum yang tua-tua saja, tetapi anak muda juga kayak gini loh zaman dulu, tetapi kita kemas dengan konteks kekiniannya seperti itu.
2: Menjadi kenangan baru juga
1: iya,
2: buat mereka.
1: Iya. Ya. Jadi perjalanan sejarah itu tetap kita lakukan.
2: Ada kilas baliknya ternyata.
1: Iya, wajib itu.
2: Dan mungkin kita udah di penghujung acara juga. Mungkin ke Bu Yunita dulu, ada nggak sih Bu pesan Ibu untuk keluarga besar TVRI Bengkulu dan masyarakat dalam menyambut ini 64 tahun perjalanan TVRI ini?
1: Iya, kalau saya hanya kalau untuk TVRI Bengkulu sendiri, kami berharap kami insan-insan TVRI Bengkulu itu harus tetap adaptif, mengikuti perubahan dan jaga integritas, karena kita adalah TVRI Republik Televisi Republik Indonesia. Kita harus tetap menjaga, merawat nilai-nilai yang ada di NKRI. Dan untuk masyarakat, bahwa TVRI itu sekarang satu itu ya, Pak ya, satu layar
0: berjuta
1: cerita. Jadi kami hadir untuk Anda semuanya, untuk para pemirsa se-Indonesia, khususnya di masyarakat Bengkulu. Dan yakinlah bahwa kami akan tetap menjaga atau mengangkat kearifan lokal yang tentunya harus tetap lestari lewat layar kaca kami. Seperti itu.
2: Oke, mungkin ke Pak Fonda terakhir. Apa pesan Bapak untuk generasi muda Bapak yang saat ini hidup sangat dekat dengan media sosial juga dan juga berbagai platform, dan sekaligus juga harapan Bapak untuk TVRI memasuki usia ke 64 tahun dan menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat ini?
0: Dan saya berharap tentunya dengan di usia 64 tahun ini tentunya dimaknai bahwa kita keterbukaan informasi tadi, bahwa kami mengundang kepada semua konten kreator, universitas dan lain sebagainya untuk mengembangkan bagaimana TVRI ke depan seperti itu. Kami sangat terbuka sekali, dan tentunya dengan hal itu kami akan mendapatkan darah-darah baru dan juga insight-insight baru untuk ke depan seperti itu kan.
1: Berdaging layar kaca kita
0: ya. Gitu lah. Dan dengan 64 tahun tadi, karena pada akhirnya Indonesia itu bukan hanya satu cerita. Indonesia itu adalah sejutaan cerita yang hidup di antara kita. Ada cerita perjuangan, keberanian, budaya, kreativitas, harapan, masa depan. Dan ketika seluruh cerita itu hadir dalam satu ruang, maka kita menyadari bahwa keberagaman bukanlah jarak yang memisahkan kita, tetapi melainkan kekayaan yang menyatukan kita. Menyatukan Indonesia, sejuta cerita untuk menggambarkan wajah Indonesia.
2: Wah, tepuk tangan dulu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fonda Rafael dan juga Ibu Yunita Pini juga atas informasi yang sudah dibagikan bersama kami pagi ini. Dan pendengar, 64 tahun tentu menjadi perjalanan yang panjang juga bagi TVRI, dan zaman berubah dan juga teknologi berkembang dan cara masyarakat juga menikmati media pun juga nggak lagi sama. Dan di tengah perubahan tersebut, media publik juga tetap memiliki peran penting, bukan hanya menghadirkan informasi aja yang dapat dipercaya, tapi juga memberikan ruang bagi keberagaman, membawa cerita dari daerah juga. Yeah. Serta menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan bangsa. Dan memasuki usia ke 64 tahun, kemampuan untuk terus beradaptasi dan juga menjangkau generasi muda juga tentu menjadi bagian penting dari perjalanan TVRI juga. Dan kedepannya tanpa meninggalkan nilai dan juga jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Dan juga pendengar, menyambut HUT ke 64 TVRI 64. Pada hari ini juga semoga TVRI juga terus menginspirasi dan juga semakin dekat dengan masyarakat juga dan mampu menjangkau generasi demi generasi. Dan Nafa pamit pendengar, dan terima kasih telah bersama kami dalam program Bengkulu Menyapa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, esensi buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesuai.

sesungguhnya. Ada 8 keluarga Shadow Company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Terelie tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Terelie.

0: PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang menawarkan dana hibah ratusan juta rupiah dengan mencatut nama pejabat negara. Dan baru-baru ini beredar video di TikTok yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seolah-olah menawarkan bantuan dana hibah 500 juta dari Arab Saudi. Nah, dalam unggahan tersebut, masyarakat bahkan diarahkan menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk melakukan pendaftaran. Namun pendengar, setelah ditelusuri, informasi tersebut adalah tidak benar. Video menunjukkan kejanggalan, salah satunya gerakan bibir yang tidak sesuai dengan narasi yang terdengar. Dan Bank Indonesia juga pernah menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sama maupun terafiliasi dengan perbankan atau lembaga manapun dalam pelaksanaan hibah. Jadi pendengar, jangan mudah tergiur tawaran bantuan bernilai besar di media sosial dan jangan menghubungi nomor yang dicantumkan, mengirimkan data pribadi ataupun mentransfer sejumlah uang sebelum memastikan informasi melalui kanal resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: 92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Halo RRI. Dan Halo RRI ini pendengar merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, aspirasi, keluhan, masukan maupun pertanyaan terkait pelayanan publik dan juga berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, apabila Anda pendengar menemukan persoalan di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, baik yang berkaitan dengan fasilitas umum, kebersihan, pelayanan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan juga hal-hal lain yang membutuhkan perhatian instansi terkait, juga silakan sampaikan kepada kami. Dan Anda dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau melalui telepon di 0736732195 atau langsung melalui kolom komentar kami di TikTok Live RRI Bengkulu ataupun di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan pendengar, Nafla juga akan menemani Anda dan semoga Halo RRI ini juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga setiap laporan yang masuk dan juga aspirasi yang masuk juga akan kami sampaikan dan teruskan kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

0: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jalur komunikasi juga sudah kami buka, dan silakan bagi Anda yang memiliki laporan, keluhan, masukan ataupun pertanyaan mengenai persoalan di lingkungan sekitar bisa langsung disampaikan kepada kami, dan kami juga akan memilih beberapa laporan untuk dibacakan selama siaran berlangsung pendengar. Dan sudah ada laporan yang masuk ke Halo RRI pagi ini, salah satunya datang dari Ibu Rina di Kelurahan Bentiring, di mana beliau menyampaikan pendengar bahwa lampu penerangan jalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya sudah beberapa malam tidak menyala, sehingga warga merasa kurang nyaman ketika melintasi pada malam hari. Dan juga ada laporan dari Bapak Budi di Padang Harapan yang menyampaikan bahwa saluran air di sekitar tempat tinggalnya juga mulai dipenuhi sedimen, dan kondisi tersebut juga dikhawatirkan membuat aliran air tidak lancar ketika hujan turun dengan intensitas yang rendah. Nah, terima kasih kepada Bapak Budi dan juga Ibu Rina yang sudah menyampaikan laporan kepada kami melalui Halo RRI hari ini, dan laporan-laporan juga akan kami catat dan juga akan kami teruskan kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Dan pendengar, juga ada pertanyaan juga dari masyarakat yang cukup menarik dan berkaitan dengan kesehatan serta keamanan hewan di lingkungan kita. Jadi ada seorang warga juga menanyakan jika memiliki hewan seperti anjing yang perlu mendapatkan vaksinasi rabies, masyarakat harus membawanya kemana, dan apakah vaksinasi tersebut juga dikenal akan biaya atau ada layanan yang diberikan secara gratis. Nah, pertanyaan ini pendengar tentu penting, terutama bagi masyarakat yang memelihara anjing maupun hewan lain yang beresiko menjadi pembawa rabies. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana prosedur vaksinasi rabies untuk hewan, dan apakah ada jadwal pelayanan yang dilaksanakan. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: selamat siang.
1: Halo, iya Mbak.
0: Oke, baik. Ibu, sebelumnya pendengar terdapat telepon yang kami sambungkan juga terkait hal rabies ini, dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan juga langsung dari pihak yang menangani bidang peternakan dan kesehatan hewan ini juga di Kota Bengkulu. Pagi ini kami juga sudah terhubung dengan Ibu Heni Kusuma Dewi, Kabid Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu. Dan kita juga akan tanyakan langsung bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan layanan vaksinasi rabies, dan juga termasuk mengenai lokasi pelayanan dan biaya yang perlu disiapkan. Selamat pagi Ibu Heni.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini. Nah Ibu, ada pertanyaan dari masyarakat yang ingin mengetahui mengenai vaksinasi rabies Ibu untuk hewan peliharaan khususnya anjing. Nah pertama Bu, apabila masyarakat juga memiliki anjing atau hewan peliharaan lainnya yang ingin mendapatkan vaksinasi rabies, juga mereka harus mengajukan atau membawanya kemana nih Bu? Apakah ada tempat atau layanan khusus yang disediakan pemerintah Kota Bengkulu?
1: Oke, baik Mbak. Kalau untuk melakukan mendapatkan vaksin rabies secara kita Kota Bengkulu, alhamdulillah tahun ini juga setiap tahun ya Mbak, mudah-mudahan tahun depan juga masih bisa menganggarkan untuk pembelian vaksin anti rabies terhadap anjing, kucing maupun hewan-hewan penular rabies lainnya. Nah, untuk bisa mendapatkannya itu kita memberikan secara gratis ke pemilik warga. Nah, nanti biasanya kita memberikan jadwal ke kelurahan-kelurahan ataupun kecamatan gitu. Nanti titik-titiknya itu kita sampaikan melalui media sosial seperti itu. Jadi nanti bisa berkumpul pada titik yang telah ditentukan atau yang telah dijadwalkan gitu. Tetapi kalau misalkan ketinggalan jadwalnya, misalkan pada saat itu tidak bisa hadir membawa hewan peliharaannya, boleh ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada jam kerja ya, jam dinas. Itu selama masih ada tersedia vaksin anti rabiesnya, dapat kita berikan secara gratis.
0: Kemudian Ibu, berarti masyarakat yang ingin mengetahui juga mengenai biayanya, berarti vaksinasi rabies untuk hewan ini juga diberikan secara gratis oleh pemerintah juga. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri Ibu, apakah vaksinasi rabies ini ada pertanyaan juga dilakukan secara rutin pada waktu-waktu tertentu, ataukah masyarakat bisa mengajukan vaksinasi kapan saja ketika hewan peliharaannya membutuhkan Ibu?
1: Oke, baik. Kalau menurut event-event sebelum-sebelumnya ya Mbak, itu kita lakukan pada saat bersamaan dengan peringatan Hari Rabies Sedunia. Itu biasanya kita lakukan setiap tanggal 28 September di setiap tahunnya. Dan biasanya pada tanggal tersebut, semua pemerintah daerah ya itu melakukan pelayanan vaksinasi rabies gratis. Nah, itu mungkin bisa dicatat tanggalnya di 28 September. Biasanya Perhimpunan Dokter Hewan itu juga melakukan event-event untuk pencegahan rabies dengan melakukan vaksinasi secara gratis. Nah, untuk jadwal dari pemerintah kota sendiri itu belum bisa, untuk tahun ini belum bisa memastikan ya Mbak, karena kita masih proses pengadaan vaksinnya masih dalam proses, belum bisa kita share lah jadwalnya kapan. Tetapi untuk tahun ini masih ada sisa vaksin itu, kalau misalkan mau, selama masih ada tersedia vaksin, kita lakukan vaksinasi gratis di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada jam dan hari kerja.
0: Nah, selain anjing juga Ibu, mungkin ada masyarakat yang belum mengetahui juga bahwa ada beberapa jenis hewan lainnya yang juga dapat berisiko menularkan rabies. Nah, hewan apa sih Ibu yang perlu menjadi perhatian masyarakat dan juga bagaimana cara pemilik hewan mencegah resiko rabies sejak awal Ibu?
1: Baik, hewan penular rabies atau biasa disingkat dengan HPR ya yang kita kenal, itu terdiri dari anjing, kucing, ada juga yang membawa hewannya itu berupa monyet, dan kemarin juga ada yang bawa itu musang, Mbak, karena hewan berdarah panas ya, itu bisa berpotensi untuk menularkan virus rabies. Oleh karena itu, yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing, monyet, dan juga musang, gitu ya, tapi sedikit ya kalau musang, itu dapat dilakukan pencegahan penyakit rabies dengan melakukan vaksinasi secara rutin setiap tahun, Mbak. Jadi, tidak hanya sekali melakukan vaksinasi rabies itu, tetapi harus di booster setiap tahunnya. Kadang kan kita menemukan kalau kita lagi keliling di kelurahan-kelurahan, saya punya 5 dok kucing saya, tetapi yang baru yang 3 ini, yang 2 tahun lalu sudah divaksin. Nah, itu kan pemahaman yang salah ya. Jadi saya bilang kalau ke seperti itu harus dibawa lagi Ibu. Jadi harus divaksin itu setiap tahun. Itu untuk mencegah terjadinya atau tertularnya virus rabies ke hewan kesayangan kita. Selain dengan pemeriksa apa, dengan melakukan vaksinasi rabies secara rutin, kita juga kalau yang punya anjing itu sebaiknya anjingnya diikat gitu ya Mbak, tidak dilepas liarkan, karena jika anjing, terutama anjing yang dilepas liarkan, itu kan berpotensi untuk mendapatkan penularan virus rabies dari anjing-anjing liar lainnya. Nah, itu kan lebih berpotensi. Demikian juga dengan kucing gitu kan, kalau bisa bagaimana caranya gak berkeliaran ke sampai jauh seperti itu. Mungkin kalau biasanya kucing jantan ya, kalau kucing jantan itu kan kalau pada masa-masa birahi gitu kan, dia berjalan atau bermain sampai jauh. Nah, mungkin itu bisa dipantau untuk mainnya, yang penting dilakukan vaksinasi rabies secara rutin setiap tahunnya, kemudian dipelihara dengan baik, diberikan makan yang cukup, kemudian untuk anjingnya diikat, yang paling penting juga dilakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter hewan seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, berarti memang ada vaksin boosternya juga ya Ibu ya. Dan terima kasih juga, dan terima kasih juga atas informasi dan juga penjelasan yang telah diberikan kepada pendengar Halo RRI pagi ini. Mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan lagi Bu kepada masyarakat juga.
1: Boleh.
0: Terkait mencegah penyebaran rabies lingkungan tempat tinggal juga.
1: Ya, boleh Mbak. Jadi untuk warga masyarakat Kota Bengkulu yang mendapatkan atau mengetahui sanak saudara kita, tetangga kita yang tergigit anjing ataupun kucing itu boleh segera lapor ke kami ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu untuk hewannya. Kemudian untuk yang korbannya tidak dibawa ke rumah sakit ya. Jadi dibawanya itu ke Puskesmas, ke pusat kesehatan masyarakat terdekat. Karena vaksin anti rabies ya untuk kita, untuk korbannya, untuk manusia itu tersedianya itu di Puskesmas ya Kak. Jadi tidak di rumah sakit. Nah, Kak, jadi untuk tahap awalnya juga ketika ada sanak saudara kita yang digigit anjing ataupun kucing, itu yang pertama adalah melakukan cuci luka. Itu Mbak, itu yang paling penting. Dan jangan panik, kalau misalnya tidak paham segera laporkan RT atau lurah setempat. Nanti bisa RT atau lurah itu nanti akan menghubungi kami dari dinas. Nanti dinas akan memberikan petunjuk selanjutnya. Yang paling penting adalah ketika ada yang digigit harus dicuci luka, dibawa air mengalir dengan menggunakan deterjen selama 5-10 menit. Kemudian dibersihkan lukanya dengan kain ataupun tisu gitu. Nanti baru lapor ke perangkat setempat RT, RW ataupun lurahnya. Seperti itu Mbak pesannya.
0: Oke, baik, terima kasih Bu atas informasi dan juga penjelasan yang telah diberikan kepada pendengar Halo RRI pagi ini. Dan semoga informasi ini juga bisa membantu masyarakat, khususnya para pemilik hewan peliharaan, agar lebih memahami pentingnya vaksinasi rabies dan juga bagaimana mendapatkan layanan yang tepat. Dan terima kasih Bu Heni, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, demikian tadi penjelasan dari Ibu Heni Kusuma Dewi, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu. Dan masyarakat juga masih bisa melanjutkan laporan kepada kami di Halo RRI. Dan ada laporan lain terkait sampah, di mana Ibu Yuni di Sukamerindu juga menyampaikan adanya tumpukan sampah di salah satu sudut jalan lingkungan yang belum terangkut. Dan kemudian juga Saudara Reza yang menyampaikan pertanyaan mengenai informasi pelayanan administrasi kependudukan, yang berharap informasi mengenai persyaratan ini juga dapat lebih mudah diakses. Dan juga ada laporan dari Bapak Dedi di kawasan Lingkar Barat. Beliau menyampaikan jadwal pengangkutan sampah di lingkungan tempat tinggalnya, karena dalam beberapa hari terakhir sampah rumah tangga juga belum diangkut dan juga mulai menumpuk. Dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan laporan kepada kami, dan laporan tersebut juga akan kami catat dan juga akan kami teruskan kepada instansi terkait. Dan pendengar, tidak terasa juga sudah berada di penghujung Halo RRI juga pagi ini. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi. Dan juga di TikTok kami juga ada laporan terkait parkir. Dan apalagi yang ada laporan terkait parkir yang di depan kantor RRI, katanya ada plang dilarang parkir tapi tetap aja parkir, dan kantornya juga gede-gede tapi apakah nggak punya lahan parkir. Dan ada juga yang mengeluh jalan Es Parman itu kan daerah perkantoran katanya. Dan juga dari masyarakat di TikTok juga yang banyak laporan yang masuk juga terkait fasilitas yang kurang memperhatikan teman-teman disabilitas, pelayanan publik masih kurang untuk disabilitas. Jadi ada dari Ojan yang terkait fasilitas untuk teman-teman disabilitas dan juga pelayanan publik yang masih kurang untuk disabilitas. Dan juga dari Vidya terkait parkir, lahan parkir di daerah perkantoran di Es Parman, apalagi yang di depan kantor RRI juga ada, sudah ada plang dilarang parkir tapi tetap aja parkir, dan parkirannya juga sampai makan jalan dan suka macet. Dan juga banyak juga dari di WhatsApp kami juga terkait sampah dan juga laporan lain terkait Dukcapil, juga pelayanan administrasi. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang hari ini juga memberikan laporan serta masukannya kepada kami. Dan laporan tersebut pendengar juga akan kami catat dan juga akan kami teruskan kepada instansi terkait. Dan kalau ada persoalan lainnya di lingkungan tempat tinggal kalian pendengar pelayanan publik yang ingin ditanyakan ataupun informasi yang membutuhkan penjelasan dari instansi terkait juga silakan sampaikan kepada kami, dan laporan-laporan yang masuk juga akan kami catat dan juga akan kami teruskan kepada instansi terkait. Dan jangan lupa pendengar sertakan nama juga lokasi serta kronologi singkat agar laporan yang disampaikan juga dapat kami pahami dan juga kami teruskan dengan lebih jelas. Dan terima kasih pula kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi baik di WhatsApp, di telepon maupun di TikTok Live RRI Bengkulu. Terima kasih juga kepada Ibu Heni Kusuma Dewi, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, yang telah memberikan informasi mengenai vaksinasi rabies dan juga penanganan yang perlu diketahui masyarakat. Dan bagi laporan yang belum sempat kami bacakan, jangan khawatir, seluruh laporan juga tetap akan kami catat dan juga akan kami teruskan kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Dan Nafa pamit mendengar undur diri dari Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap dengarkan RRI Pro 1 Bengkulu di kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Ari Bungkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja?

atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Halo, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu siang ini. Kami awali dengan bincang edukasi kesehatan berkesan bersama Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Dan hari ini tentunya kami akan mengajak Anda semua untuk lagi menambah informasi dan juga untuk kita mengetahui semua hal tentang mitos dan juga fakta mengenai KB hormonal. Nah, jadi untuk di tengah banyak pilihan dari KB ini, banyak informasi yang juga kadang suka simpang siur ya, beredar di masyarakat ya. Dan tentunya juga ada yang mitos, ada yang fakta, seperti apa perlu kita ketahui. Dan hari ini tentunya kesempatan yang sekali untuk kita mengupas ya, mengenai KB hormonal, mitos, fakta, dan juga tips juga untuk Anda nanti memilih yang tepat apa. Dan tentunya kami menghadirkan narasumber yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, ada bidan di Rumah Sakit Rujukan Tertinggi di Bengkulu, RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Saya sapa, halo selamat pagi Ibu Bidan Yusro Farida SST MKM. Selamat pagi Ibu. Gimana Bu, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir Bu. Dan ini tadi menyinggung KB hormonal nih Bu. Sebelum kita lebih lanjut lagi berbincang hari ini, KB hormonal ini apa nih Bu?
3: Ya baik, KB hormonal kita ketahui KB hormonal yaitu KB yang mengandung hormon. KB yang mengandung hormon ini yaitu KB yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Bisa KB pil, bisa KB suntik, maupun KB implan.
2: Oke, jadi itu macamnya ya Bu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah ini kalau pengetahuan ini tidak hanya untuk perempuan ya Bu ya? Seperti saya di sini hari ini sebagai host juga perlu tahu ya Bu ya kalau mengenai KB ini ya Bu ya?
3: Iya, perlu. Suami, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar harus mengetahui.
2: Oke, jadi untuk semua ya. Dan Anda juga kalau yang penasaran bisa bergabung nanti di live chat kami. Kita juga live di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Juga Anda bisa dengarkan di 92,5 FM, di juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, tadi ada tiga nih Bu tadi ya, KB hormonal ini Bu. Bisa diulang lagi Bu, tadi ada pil, ada...
3: Ya, ada pil, ada suntik, kemudian ada implan. Untuk pil itu ada dua macam, ada pil kombinasi dan ada pil progestin untuk ibu menyusui. Kemudian suntik juga ada suntik 1 bulan, ada suntik 2 bulan, kemudian ada suntik 3 bulan kombinasi. Dan selanjutnya yaitu implan atau yang sering disebut masyarakat yaitu KB susu.
2: Oh, oke, okay. Bu, kita satu-satu Bu. Tadi yang pil kan Bu, ini peruntukannya untuk apa? Tadi kan ada berapa macam tuh Bu. Kalau pil, peruntukannya untuk yang seperti apa?
3: Kalau pil itu dia sama, yang namanya KB hormonal untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kalau pil itu cara minumnya, itu diminum setiap hari. Kemudian apa? Dia berfungsi untuk satu hari. Jadi ketika hari kedua dia tidak minum, maka dalam tubuh ibu tersebut tidak ada hormon yang bekerja. Sedangkan kalau KB suntik itu ada yang 1 bulan, dia bekerja hanya 28 hari. Jadi ketika hari ke-29, artinya tidak ada hormon lagi di dalam tubuh ibu. Gitu. Dan selanjutnya untuk KB 3 bulan itu dia bekerja 3 bulan, jadi pemberiannya per 3 bulan sekali. Kemudian untuk susu itu ada yang 3 tahun dan ada yang 5 tahun.
2: Oke, nah kalau ini peruntukannya misalnya kalau untuk pil ini lebih pas untuk yang seperti apa Bu? Ibu yang seperti apa? Kalau yang suntik dan juga tadi yang satu lagi
3: susuk
2: itu yang implan ya Bu ya, ya ini
3: implant.
2: Ya. Nah ini untuk yang seperti apa yang lebih pas gitu Bu? Yang pilihannya kan banyak nih Bu.
3: Biasanya kami seorang bidan itu akan menggali pertanyaan tertentu untuk menggali apakah ibu kebutuhannya di bagian apa, apakah untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi kalau misalnya ibu mau jangka pendek, bisa pilihannya dengan pil KB. Pil KB kita tanya dulu riwayat kesehatan ibu, kemudian kita tanya juga apakah ibu menyusui atau tidak. Jadi ada pil khusus ibu untuk ibu menyusui, ada juga pil khusus untuk ibu tidak menyusui.
2: Oke, jadi memang ada pilihannya ya Bu ya?
3: Ya, ada pilihan dan ada apa sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kebutuhan, kemudian tergantung juga riwayat dan serta usianya.
2: Oh gitu, jadi kalau yang memilih pil ini Bu, ada misalnya ada kriterianya nggak Bu? Misalnya ada yang, kalau ada riwayat alergi atau seperti itu bisa Bu? Atau tidak dianjurkan?
3: Oh ya, pil ini punya kelemahan dan punya juga kelebihan atau dalam artian kekurangan. Pil ini dia akan efektif apabila seorang ibu itu tidak mudah pelupa. Karena diminumnya selalu setiap hari.
2: Harus teratur ya, Bu ya.
3: Harus teratur. Kemudian pil ini juga dia bekerjanya satu hari 24 jam. Jadi sewaktu-waktu jika ibu lupa, nanti bidan akan melakukan pengkajian atau anamnesa ulang. Kalau memang dia lupa satu hari, maka dia akan, ketika dia ingat, dia harus langsung minum. Apalagi apabila dia lupa lebih dari 24 hari, maka dia pada saat dia ingat di hari kedua, itu dia harus minum dua. Kayak gitu.
2: Lupanya sampai 24 hari, Bu. 24 jam.
3: Iya, oh, lebih dari 24 jam.
2: Oke.
3: Ya, maaf.
2: Jadi digandakan begitu dosisnya gitu.
3: Iya, langsung dua kayak gitu.
2: Oke. Jadi memang yang untuk orang yang memang yang teratur, yang tidak lupa ya, Bu ya. Berarti ya, memang
3: yang disiplin.
2: Yang disiplin lah ya berarti ya. Nah, kalau mungkin kelemahannya di sana ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Jadi ini untuk ibaratnya perlindungnya tuh untuk satu hari ya, 24 jam gitu. Jadi kalau akibatnya kalau kelupaan, kebobolan gitu Bu misalnya.
3: Nah seperti ini iya. Biasanya kalau memang ibu itu minum pil dan dia lupa, dia datang ke tenaga kesehatan seperti bidan, maka kita akan menganjurkan dia minum sekali dua ketika dia ingat. Kemudian dia harus kita beri alternatif pemilihan KB seperti kondom selama 7 hari. Jadi untuk hari ketujuh dia akan kita lakukan pemeriksaan pipet test untuk menentukan hamil atau tidak. Kalau misalnya tidak, bisa lanjut minum pil.
2: Oke. Nah, ini kan ada kemungkinan misalnya Bu, yang pengguna yang pil ini Bu, misalnya, nah kalau gitu, kalau dua hari sekali boleh nggak Bu, katanya gitu, dijar-jar, tapi minumnya langsung dua-dua gitu.
3: Nah, ini sebenarnya yang namanya KB darurat artinya kan, jadi langsung minum dua, tapi harus konsisten diminum satu kali sehari dan dalam waktu yang sama kayak gitu. Misalnya seperti kita minum sebelum tidur, hari berikutnya tetap sebelum tidur kayak gitu.
2: Di jam yang sama dan harus setiap hari ya,
3: harus
2: ya.
3: Harus setiap hari.
2: Tapi kalau memang kelupaan harus digandakan gitu,
3: harus
2: ya.
3: Harus digandakan dan harus konsultasi juga.
2: Harus konsultasi ya, nggak boleh diam-diam sendiri ya Bu ya.
3: Nggak boleh di apa buat keputusan sendiri.
2: Oke, baik gitu. Tidak ada keputusan sendiri berarti memang untuk yang pengguna KB ini memang sebenarnya harus konsultasi Bu ya sama bidan ya Bu ya.
3: Sebaiknya konsultasi terlebih dahulu.
2: Oke, baik Bu. Nah Bu, kita yang kedua Bu, kalau yang suntik Bu, ini peruntukannya untuk yang seperti apa Bu?
3: Nah kalau suntik ini dia cara pemberian dengan cara disuntik. Jadi obatnya itu ada yang untuk 1 bulan, kemudian ada yang 2 bulan juga, yang terbaru, kemudian ada yang 3 bulan. Nah, ketika dia disuntik, maka masa kesuburannya ketika berhenti, dia tidak langsung bisa hamil. Jadi 6 sampai 12 bulan dulu.
2: Baru
3: dia normal kembali haidnya.
2: Oke. Tapi kalau pilihannya untuk yang 1 bulan atau yang 2 bulan atau 3 bulan itu tergantung dari keputusan dari bidan atau ke penggunanya nanti Bu?
3: Biasanya kita akan gali dan kita tanya, Pertama, kita menggunakan T, tujuannya. Tujuan ibu ini ber-KB untuk apa? Hmm. Tadi kita udah singgung, ada KB jangka panjang, ada KB jangka pendek. Kalau pil tadi, dia termasuk jangka pendek. Kemudian suntik atau implan itu termasuk jangka panjang. Setelah kita mengetahui ibu tujuannya apa, kita kita lakukan anamnesa. Kita tanya dulu riwayat penyakit ibu apa. Untuk ibu hipertensi itu akan berbeda. Kemudian untuk ibu yang menyusui atau tidak itu pun akan berbeda. Kemudian kita gunakan N. N-nya itu nyaman. Jadi KB ini sebenarnya keputusan adalah sama pasien. Gitu. Jadi kita seorang bidan hanya memberikan pilihan dan hanya memberikan penjelasan. Nah, jadi N-nya itu nyaman. Nah, ibunya nyaman yang di mana? Kalau dia, contohnya dia takut disuntik, nggak mungkin kita paksakan dia untuk disuntik. Kayak gitu, Pak. Kalau misalnya dia pelupa, kita paksa bidan paksakan untuk minum pil, tidak juga bagus. Nah, jadi kita N-nya tadi nyaman, kemudian Y, kan? Nah, untuk selanjutnya itu nanti kita tentukan ibu ini yang cocoknya di mana, kayak gitu.
2: Oke. Nih, udah nggak bisa minum obat, nggak berat, takut disuntik juga. Nah, pilihan ketiga nih berarti, Bu. Kalau yang implan ini, Bu. Nah, kalau implan ini jadi ini untuk yang pasien seperti apa nih, Bu?
3: Nah, kalau implan ini sebenarnya KB hormonal juga, cuman dia termasuk KB jangka panjang. Jadi kita tersedia ada yang 3 tahun dan ada yang 5 tahun. Itu biasa dipasang di lengan atas, kayak gitu. Lengan yang tidak begitu aktif atau bukan lengan yang aktif.
2: Itu di lengan ya, Bu, ya berarti?
3: Iya, dipasang di lengan. Kemudian selama berapa hari atau berapa minggu kita akan lakukan observasi. Karena semua KB itu ada efek sampingnya. Gitu.
2: Bu, itu berapa lama, Bu, proses untuk kalau pasang implan ini, Bu?
3: Pasangnya?
2: KB implan, iya.
3: Kalau pemasangan itu sebetulnya lebih cepat daripada pelepasan. Jadi ketika dia dipasang, bisa satu batang atau dua batang dipasang di lengan. Itu ketika terpasang itu sudah bisa, maksudnya sudah bisa ini berfungsi, hormonnya
2: langsung bekerja,
3: hormonnya
2: gitu
3: langsung keluar dan bekerja.
2: Itu langsung dikerjakan oleh bidan, Bu, kalau
3: ya bisa dilakukan di bidan, kemudian bisa juga dilakukan di rumah sakit.
2: Baik, jadi kalau yang implan ini, Bu, lebih pas untuk yang memang belum pengen punya keturunan dalam waktu dekat, atau lebih pas untuk kalau pasangan muda janganlah gitu. Kalau yang sudah berkeluarga, mungkin sudah punya anak-anak, udah memutuskan, atau yang usianya lanjut, pakai yang ini aja gitu. Seperti apa, Bu?
3: Nah, implan ini tadi kan kita udah tahu bahwa dia dipasang di lengan, kemudian kerjanya selama 3 ataupun 5 tahun, dan dia ini berfungsi sama tadi mencegah kehamilan. Baik itu biasanya sebelum kita tentukan ibu ini cocok pakai implan atau ibu yang memilih implan, kita ketahui dulu ini apa usianya. Kemudian usia sudah tuh ibu rencana untuk hamil berikutnya lagi kapan. Jadi kita tahu juga kayak gitu. Jadi kalau karena implan ini dia sangat efektif, Pak. Bisa untuk ibu muda bisa, untuk usia juga bisa. Untuk usia masa subur maksudnya ya.
2: Jadi kalau yang untuk menjaga jarak kehamilannya lebih ini ya, Bu, ya, lebih pas ya, Bu, kalau itu.
3: Ya, karena kan 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi kalau emang anak kedua, anak pertama itu kan udah cukup lumayan besar, bisa direncanakan kehamilan berikutnya.
2: Itu tingkat keefektifannya, Bu, kalau dibandingkan 3 macam ini, yang paling efektif yang mana, Bu?
3: Sebetulnya 3-3-nya sangat efektif.
2: Sangat malah ya.
3: Sangat efektif. Nah, karena pil itu tadi untuk yang disiplin yang tidak lupa. Untuk suntik juga dia harus berkala setiap datang. Kayak itu misalnya kalau dia milih yang sebulan, artinya dia berkala datangnya sebulan.
2: Kalau sebulan sekali. Itu sebelum jatuh temponya ibaratnya habis itu sudah harus datang lagi, Bu?
3: Iya, biasanya bidan sudah membuat catatan khusus kapan kunjungan kembali.
2: Nah, kalau implan ini, Bu, dia kalau sudah pasang perlu cek-cek nggak, Bu, gitu, Bu? Kan ini kan untuk jangkanya panjang kan, Bu, 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Perlu cek berkala nggak, Bu, misalnya, Bu?
3: Kalau implan perlu. Setelah pemasangan biasanya kita pantau selama seminggu. 7 hari. Kalau misalnya tidak ada kendala, kita masih memantau keadaan luka. Karena pada saat pemasangan kan kita membuat luka. Apakah sudah tidak ada infeksi dan segala macam, kemudian ibunya tidak ada keluhan. Kemudian berikutnya sebulan sekali.
2: Oh, sebulan sekali tetap harus kontrol berarti ya, Bu?
3: Maksudnya dalam 6 bulan.
2: 6 bulan ya, pertama,
3: kemudian 6 bulan berikutnya tidak perlu kontrol.
2: Berarti kalau udah lewat 6 bulan ini kalau nggak ada apa-apa di periksanya berarti aman, cocok gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau implan ini berarti jatuhnya kayak operasi kecil gitu ya, Bu, ya, karena pemasangannya implan ini, nggak ya?
3: Yaitu pembedahan kecil.
2: Baik, Bu. Nah, kalau ketiga ini ada efek sampingnya nggak, Bu, yang perlu diketahui gitu, Bu?
3: Biasa pasien yang datang itu kalau misalnya pil itu kebanyakan efek sampingnya munculnya plek di wajah. Gitu.
2: Aduh, nggak glowing nanti, Bu, takutnya, Bu. Ya kan, ibu-ibu kan?
3: Nah, iya. Kita sekarang sudah ada yang terbaru. Itu pil tanpa plek kayak gitu atau pil kecantikan. Pil KB tapi untuk kecantikan.
2: Nah, ada pilihannya sekarang ya. Terus, Bu?
3: Kemudian kalau suntik, efek samping yang paling banyak itu biasanya suntik KB 3 bulan yang kombinasi. Karena biasanya terjadi.
2: Kombinasi maksudnya seperti apa, Bu?
3: Kombinasi itu maksudnya dia mengandung estrogen dan progesteron. Kalau untuk ibu menyusui kan dia hanya progesteron saja. Jadi dia kalau untuk ibu menyusui dia itu tidak menghambat produksi ASI gitu. Kalau untuk yang suntik 3 bulan kombinasi itu biasanya terjadi penambahan berat badan, itu banyak keluhannya.
2: Itu yang suntik ya, Bu, ya?
3: Ya, yang suntik. Penambahan berat badan sama apa? Mengikat cairan. Artinya cairan yang ada di tubuh pasien tersebut dia akan tertahan kayak gitu. Jadi dia menahan. Nah, hal ini efek samping ini tidak semuanya. Ada yang ibu tidak terjadi penambahan berat badan. Tapi ini bisa dicegah kalau kita melakukan pola makan sehat, kemudian kita lakukan olahraga secara rutin.
2: Berarti efek samping ini kalau setiap pasien itu berbeda-beda. Jadi ada yang berpengaruh mungkin ke berat badan atau mungkin tadi ada yang pengaruh ke kulitnya gitu. Tapi tidak serta-merta kalau pakai KB ini dari pilihan yang ada ini langsung ada efek seperti itu ya, Bu, ya?
3: Iya.
2: Bu, ini kita ke pertanyaan dulu, Bu, dari YouTube, Bu. Mungkin menyambung tadi jawaban dari Ibu tadi. Dari Bapak Rudi 9436. Izin bertanya, Bu, mitos atau fakta sih, Bu, kalau pil KB ini bisa meningkatkan berat badan. Nah, pil KB, Bu. Nah, Pak Rudi. Ya, baik.
3: Nah, sebetulnya KB hormonal ini dia memang ada mengandung peningkatan nafsu makan. Nah, hal inilah akan mempengaruhi penambahan berat badan. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa hormon yang ada di tubuh kita berbeda-beda. Jadi tergantung metabolisme tubuh masing-masing. Ada yang metabolismenya cepat, jadi tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi penambahan berat badan. Kemudian ada juga yang lambat, jadi produksi makanan dia lambat dicerna, jadi penambahan berat badan itu memang meningkat. Sebenarnya tidak semuanya itu.
2: Jadi sebenarnya mitos ya, Bu, ya, kalau bisa dibilang seperti ya. Tidak semuanya serta-merta langsung menambah berat badan. Mungkin kalau Pak Rudi takut istrinya bertambah berat badannya diajak olahraga bareng kali ya, Bu, ya?
3: Iya, betul.
2: Iya, jalan pagi, jogging gitu. Baik, terima kasih Pak Rudi yang sudah bergabung di YouTube. Nah, Bu, kita ke mitos fakta ya, Bu, ya, kali ini. Ini kan banyak sekali nih, Bu, pertanyaan tadi seperti Pak Rudi tadi juga kan yang khawatir mungkin istrinya bisa bertambah berat badan kalau udah pakai KB gitu. Nah, ada pertanyaan, perempuan takut menggunakan KB hormonal ini karena takut menyebabkan penyakit katanya, Bu. Benar apa enggak nih, Bu?
3: Nah. Ini sebenarnya tidak, Pak ya.
2: Okay.
3: Karena pada dasarnya KB hormonal itu dapat mencegah dari seperti adanya kanker rahim.
2: Oh, malah bisa mencegah ya, Pak ya.
3: Kalau okay. KB hormonal. Kemudian mencegah seperti kanker ovarium gitu. Jadi tidak semua atau tidak serta-merta karena KB hormonal. Bisa jadi ada faktor lain kayak gitu.
2: Oh, oke. Okay. Jadi Kak, kecuali memang ada penyakit yang menyertai ya Bu ya, yeah, dari pasiennya gitu. Dan tidak perlu khawatir karena KB hormonal ini tidak menyebabkan penyakit ya Bu ya. Oke, jadi ini mitos ya saudara-saudara. Jadi buat pendengar juga, pemirsa yang juga menyaksikan kita, kalau Anda juga ada pertanyaan boleh langsung bergabung bersama kami di WhatsApp atau mau telepon langsung juga boleh di YouTube channel kami juga di RRI Net. Saat ini kami live, Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di live chat. Dan kita ke mitos atau fakta lagi nih Bu. Kalau menggunakan KB ini bisa menyebabkan perubahan siklus menstruasi, benar atau salah Bu?
3: Sebenarnya tergantung KB-nya. Gitu. Kalau misalnya KB pil, dia haid tapi berupa plek-plek, jadi bukan haid yang banyak yang seperti biasanya. Kemudian kalau KB suntik 3 bulan, ini biasanya dia bertahap. Pada awal-awal dia masih haid 3-6 bulan, kemudian pada berikutnya bisa jadi sampai henti haid gitu.
2: Oke, okay. Jadi tergantung jenis KB hormonal pilih apa, nanti efeknya juga yang berbeda ya Bi ya. Oke, okay. Ini mitos atau fakta Bu? Kalau pasangan muda atau pengantin baru nggak boleh KB?
3: Sebetulnya tadi kita ketahui bahwa KB itu kan ada tujuannya untuk menghentikan kehamilan, bisa jadi untuk menunda kehamilan.
2: Menunda, ya, ya.
3: Nah, jadi kalau memang kedua pasangan belum merencanakan kehamilan, ya bagusnya memang menggunakan KB kayak gitu.
2: Oke, jadi kalau memang sesuai rencana ya Bu ya,
3: ya.
2: Kalau memang untuk menunda dulu dianjurkan untuk menggunakan KB gitu. Bu, kalau untuk pasangan seperti ini Bu, ini harus konsultasi atau jangan memutuskan sendiri misalnya, atau kalau KB ini kalau seperti pil itu ada dijual bebas di apotek atau gimana sih Bu?
3: Oh ya. Biasanya kalau untuk pasangan muda ya Pak. Kalau pasangan muda di awal kan dia sudah suntik catin. Nah, biasanya dia udah ada komunikasi dengan tenaga kesehatan. Bisa nanti mereka konsultasi karena untuk menunda kehamilan, apa pemilihan kontrasepsi apa yang cocok kayak gitu, Pak. Apakah dia jangka panjang tadi atau mau jangka pendek gitu.
2: Oke, baik. Jadi selagi masa persiapan untuk jalan pernikahan, kan juga ada dapat vaksin seperti itu ya Bu ya, untuk calon pengantin bisa langsung konsultasi ya Bu ya sebenarnya ya, untuk nanti kalau memang ada rencana mau pakai KB apa atau seperti apa bisa langsung konsultasi ya Bu ya. Baik. Dan satu lagi Bu, ini Bu, apakah KB ini pengaruh ke ASI nantinya?
3: Baik, tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi untuk ibu yang menyusui, dia harus kita berikan apa alat kontrasepsi KB yang tidak mempengaruhi ASI. Seperti kalau misalnya ibu menyusui, kita sarankan untuk pemberian pil, pil progestin atau mini pil istilahnya.
2: Okay.
3: Jadi dia berbeda pil dengan ibu yang tidak menyusui dengan ibu yang menyusui.
2: Okay. Nah itu Bu, kalau jaraknya berapa lama Bu setelah ibu, seorang ibu melahirkan gitu, terus kan mulai masa menyusui gitu, itu berapa lama jaraknya Bu setelah pasca melahirkan untuk mulai menggunakan KB?
3: Ya, untuk ibu yang melahirkan biasanya 6 minggu setelah melahirkan.
2: 6 minggu?
3: 6 minggu sudah kita sarankan untuk melakukan KB kayak gitu. Kalau ibunya kita tanya, kalau memang menyusui, kita sarankan KB yang khusus untuk menyusui. Mm-hmm. Kemudian kalau memang ibunya tidak menyusui, bisa kita sarankan untuk suntik atau implan.
2: Kalau keadaan ibunya belum memungkinkan untuk KB, misalnya Bu, seperti apa Bu? Suaminya aja suruh KB ya Bu ya?
3: Iya benar, benar. Suami harus terlibat.
2: Oke, baik. Oke, oh benar ya, berarti suaminya ya Bu ya. Oke, baik, baik. Nah, jadi itu juga ya, kaum bapak juga harus tahu ya Bu ya mengenai KB ini ya. Jadi jangan cuma ibunya saja ya Bu ya.
3: Iya, benar.
2: Ini kan kolaborasi ya. Baik Bu, masih banyak pertanyaan, mitos dan fakta juga semua hal tentang KB hormonal ini yang akan kami tanyakan juga. Dan juga tentunya pemirsa juga, pendengar juga kalau pengen tahu atau mungkin ada mau konsultasi, boleh sesaat lagi. Tapi kita break dulu ya Bu ya, sebentar. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

0: Siang Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bincang Edukasi Kesehatan di Bekesan bersama Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu, dan saya juga masih bersama narasumber kami untuk pagi ini ada Ibu Bidan Yusro. Nah, Bu, kalau dari pasien yang Ibu sering temui, yang konsultasi, itu sebenarnya mereka ada keluhan apa nggak, Bu, yang paling banyak gitu dalam ber-KB ini?
2: Ya, kalau keluhan tuh sudah pasti ada, Pak, ya. Seperti pil, kebanyakan pasien tuh mengeluh munculnya plek. Plek itu sejenis haid yang sedikit-sedikit gitu. Kemudian adanya, bukan plek, smoothing, spotting, spotting. Jadi plek itu yang muncul di wajah, kemudian plek-plek atau spotting tuh munculnya sedikit-sedikit. Mungkin bagi ibu merasa tidak nyaman kalau memang haidnya sedikit-sedikit kayak gitu. Kemudian ada juga yang sakit kepala kayak gitu. Tapi mungkin sakit kepala masih batas ringan. Dan itu terjadi biasanya pada awal-awal pertama menggunakan KB hormonal.
1: Karena mungkin penyesuaian tubuh ya.
2: Ya, penyesuaian di tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu tadi penambahan berat badan. Ya, jadi katanya sejak menggunakan KB hormon ini saya tambah gendut kayak gitu. Nah, itu biasanya keluhan yang selalu kami temuin.
1: Itu sebenarnya ngaruh ke apa, Bu? Misalnya bikin jadi kayak mager gitu, jadi malas gitu misalnya ibunya. Ada ngaruh seperti itu nggak sih, Bu? Kalau dari KB itu jadi akhirnya berujung ke penambahan berat badan gitu. Ada pengaruh seperti itu nggak?
2: Nah, sebenarnya KB hormonal ini juga bisa mempengaruhi perubahan mood seperti yang Bapak cerita tadi, malas kayak gitu kan. Tapi itu tadi apa, kita harus tentukan dulu apa dia tuh KB apa, terus bagaimana cara mengatasinya. Kalau dia memang KB suntik 3 bulan terus dia penambahan berat badan terus menerus, artinya harus kita ganti dengan metode lain kayak gitu.
1: Jadi kalau dari lagi ini lagi masa pakai KB, misalnya lagi suntik nih, Bu. Terus tiba-tiba mutusin belum, misalnya ngambil yang 3 bulan nih, Bu.
2: 3 bulan.
1: Ini belum selesai 3 bulan mau mutusin, saya mau ganti, Bu, KB yang jenis lain gitu.
2: Biasanya kita tuntaskan dulu karena
1: harus gitu ya.
2: Yang sudah disuntik enggak bisa kita tarik kembali kayak gitu. Jadi kalau memang dia mau ganti dengan metode lain, dia tuntaskan dulu. Kalau emang 3 bulan, tuntaskan dulu 3 bulan kayak gitu.
1: Nanti baru di tengah jalan mau tiba-tiba saya mau ganti implan, Bu, gitu misalnya. Jadi tetap harus tunggu
2: tetap
1: selesai.
2: Harus tuntaskan dulu.
1: Baik. Nah, kalau memutuskan misalnya untuk menggunakan KB itu, ada dicek dulu nggak, Bu, kondisi tubuhnya, Bu? Misalnya kalau lagi demam, misalnya kalau ini seperti apa, Bu? Kalau seorang pasiennya ini kalau mau ber-KB.
2: Sebenarnya KB ini apa yang kita tanya biasanya riwayat penyakit. Contohnya misalnya dia ada riwayat darah tinggi. Kalau seperti demam, dia tidak mempengaruhi, cuma takutnya seperti ini, yang namanya masyarakat kan, kalau kita lakukan penyuntikan saat demam, demamnya bertambah parah, jadi dia akan berpikir ini karena suntik.
1: Disebabkan KB ini jadi.
2: Sebetulnya tidak ada hubungannya kayak gitu. Yang namanya kita memberikan hormon di tubuh, itu tadi dia akan mempengaruhi ke siklus haidnya kayak gitu.
1: Tapi memang kalau sebaiknya atau tunggu sudah demamnya turun dulu.
2: Ya, obati dulu demamnya.
1: Obati dulu.
2: Cuman untuk KB-nya daripada ibunya hamil, mending kita cari metode lain kayak kayak tadi yang seperti Bapak jelaskan bahwa laki-laki bisa menggunakan alat kontrasepsi KB seperti kondom kayak gitu.
1: Nah, Bu, kalau seperti ini, Bu, sebaiknya dua-duanya datang atau kadang-kadang atau istrinya saja, Bu, yang datang, Bu, konsultasi? Atau seperti apa?
2: Ya, sebaiknya suami istri yang datang dan berkonsultasi ke bidan, karena bidan nanti akan menjelaskan beberapa macam metode KB dan mungkin ada yang tidak apa tidak ada dalam pikiran pasangan kayak gitu. Mm-hmm. Seperti kan KB kan banyak tuh, ada KB hormonal, kemudian ada KB kalender. Nah, jadi suaminya harus tahu dan dia harus terlibat kayak gitu.
1: Oke. Kalau misalnya ini kan Bu, kadang kan ada mungkin yang menganggap ini bertentangan dengan keyakinannya Bu gitu Bu. Apa Bu saran misalnya untuk ini kalau mengenai KB ini Bu?
2: Nah, sebetulnya tadi KB itu memang hak setiap pasangan, apakah dia mau ber-KB atau tidak. Cuman kita sebagai seorang bidan biasanya kita menyarankan kalau misalnya dia berkeyakinan, oh misalnya ber-KB ini tidak baik untuk agama kayak gitu.
1: Ini kan rezeki kan yang itu dikasih
2: rezeki, gitu. Tapi kan kita tidak melihat di satu sisi, kita bisa melihat di sisi yang lain. Kalau terlalu rapat anak, bagaimana mengurusnya kayak gitu kan? Terus untuk ini apa kondisi ibunya sendiri? Karena yang mengalami hamil, melahirkan itu adalah ibu. Jadi biasanya bidan akan menjelaskan detail kalau memang suami istri dan pasangan tersebut datang untuk konsultasi.
1: Oke, baik. Dan juga perlu dipikirkan yang lainnya, kesejahteraan juga ya Bu ya.
2: Bukan karena bahwa kita melanggar takdir kayak gitu, bukan seperti itu kayak gitu.
1: Oke, kesejahteraan juga, pendidikan kalau sekarang dia anak ya.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, baik. Bu, kita ke pertanyaan lagi, Bu. Kalau lupa minum pilnya Bu, apa yang harus dilakukan ini Bu?
2: Kalau lupa kita
1: kalau kelupaan minum pilnya gitu.
2: Tadi kalau memang kita lupa minum pil, apabila kurang dari 24 jam atau lupa dalam satu hari, pada saat ingat langsung minum. Misalnya tiba-tiba kita biasanya minum tuh di sebelum tidur. Ingatnya pagi besok, langsung minum kayak gitu, langsung minum. Terus untuk hari berikutnya kita minum tetap di jam sebelum tidur kayak gitu.
1: Jadi balik ke pol awal lagi gitu.
2: Jadi bisa jadi dalam satu hari itu kita minum dua kali. Kita teringatnya pagi, kita minum pagi. Kemudian kita teringatnya sebelum tidur misalnya jam 22, kita langsung minum satunya.
1: Kalau dia kelupaannya banyak Bu gitu gimana Bu? Nah, ini kan ada kan Bu yang malas-malesan kan. Tapi mau milihnya yang pil gitu. Hari ini minum, besok nggak ingat, besoknya lupa, gitu.
2: Kalau tadi kan kalau udah lebih dari 24 jam, kita akan sarankan untuk menggunakan KB darurat. Minum sekali dua, kayak gitu. Tapi kalau
1: misalnya kalau lebih dari 2 hari jadinya?
2: Kalau lebih dari 2 hari, otomatis ibunya kita sarankan menggunakan alat kontrasepsi kondom terlebih dahulu. Kita akan observasi 7 hari. Nah, kemudian kita akan lakukan PPT ulang kayak gitu. Apakah ibunya lanjut minum pil atau tetap dihentikan?
1: Oke, ini udah lupa, malas konsultasi Bu. Ya misalnya sibuk lah gitu alasannya. Nah, ya, gimana Bu menghadapi kalau pasien seperti ini Bu?
2: Berarti hati-hati nanti takutnya hamil.
1: Oke, Bu. Jadi kalau kesalahan dari pasien tuh yang paling banyak apa sih Bu? Kalau dalam memilih KB-nya ini Bu, gitu Bu, atau sebagai pengguna KB?
2: Kita banyak dapat apa keluhan bahwa ibu itu merasa takut kayak gitu kan, misalnya kalau misalnya minum pil dia takut lupa kayak gitu kan. Sebenarnya kita jangan langsung percaya kayak gitu Pak. Jangan langsung percaya apa dengan kiri kanan kayak gitu. Karena kadang tetangga kita misalnya menjelaskan tentang pil KB seperti ini, kemudian ada apa pemasangan implan seperti ini, dia udah ketakutan duluan istilahnya kan. Jadi ya sebaiknya sebelum kita memilih kontrasepsi, sebaiknya kita harus konsultasi dulu gitu.
1: Jadi konsultasinya harus ke bidan ya Bu ya, jangan dari omongan ke tetangga gitu.
2: Jangan kalian omongan ke tetangga.
1: Kalau mitos yang paling banyak Ibu temui Bu sama pasien Bu, apa Bu? Kalau yang mereka suka mispersepsi lah gitu Bu mengenai KB. Yang paling banyak mereka suka mikir yang enggak-enggak gitu yang kalau Ibu temui.
2: Ya seperti kayak apa pemasangan susu. Nah katanya kan kalau dipasang itu mudah, tapi nanti takut pas lepasnya katanya sulit katanya malah.
1: Tapi emang semenakutkan itu atau seperti apa sih Bu sebenarnya Bu kalau
2: sebetulnya
1: susu ini?
2: Tidak, ya, kalau memang apa seperti implan itu kan banyak sekarang ya, ibu-ibu udah masang implan. Jadi ketika dipasang, kita kan biasanya ibu disarankan untuk selalu dicek, jangan sampai apa terlalu dalam kayak gitu kan. Karena dia karena udah 3 tahun kan, gimana kalau udah 3 tahun udah tenggelam. Nah, kemungkinan pada saat pengambilan itu juga sulit. Nah, sebetulnya kalau kita selalu mengecek setiap saat, mungkin kan pas ingat kita cek, dia tidak terlalu dalam dan seorang bidan akan lebih mudah melepas kayak gitu. Jadi dia mau KB susu tadi, tapi dia takut kayak gitu pada saat melepas, katanya sampai merah kayak gitu, sampai tangannya bengkak kayak gitu.
1: Itu dia bisa berubah posisi Bu kalau susuk itu Bu lama-lama atau seperti apa sih Bu?
2: Nah, sebetulnya karena dia kan berada di sini ya, di bawah kulit. Nah, kadang kalau emang ibu tadi penambahan berat badan, dia akan tertutup oleh lemak-lemak kayak gitu. Jadi dia agak ke dalam, bisa juga karena kan udah 3 tahun tuh. Jadi mungkin berat badan ibu juga berubah. Jadi posisinya mungkin kegeser sedikit dibanding pada saat pemasangan.
1: Pengaruh dari aktivitas ada Bu kalau misalnya Bu? Ya, mungkin kalau yang banyak yang bergerak gitu mungkin ininya.
2: Sebenarnya karena dia berada di lengan, jadi tidak semuanya karena pengaruh aktivitas. Makanya sebelum kita lakukan pemasangan, kita tanya tangan yang aktif bekerja yang mana. Biasanya kanan, maka akan dipasang kiri. Kalau dia kidal, otomatis kebalikannya, kita akan pasang di kanan.
1: Oke. Kalau itu memang di lengan saja ya Bu, kalau yang implan
2: ya,
1: itu?
2: Ya, di lengan. Nah, karena udah ketentuan bahwa di sini tempat pemasangan kayak gitu. Udah kesepakatan.
1: Oke, baik. Dan jadi kalau untuk yang implan ini memang harus walaupun mungkin jangka panjang tapi tetap harus konsultasi juga ya Bu ya.
2: Iya.
1: Untuk cek rutin. Kalau Ibu sarankan semua ini mau tipe apapun juga yang dipilih ini berapa kali Bu untuk konsultasi periodenya Bu? Apakah sebulan sekali atau berapa kali?
2: Setelah dilakukan pemasangan, biasanya dalam 1 bulan masih kita pantau. Tapi karena kalau sudah lebih dari 6 bulan, artinya jika tidak ada keluhan, itu bisa ibu tidak konsultasi.
1: Jadi cukup sekali pada saat pemasangan aja atau pada saat memilih KB apa gitu?
2: Pada saat awal biasanya kita kasih edukasi dulu, KB-KB apa yang yang harus kayak gitu kan, atau KB apa yang cocok untuk ibu, nanti kita jelaskan semuanya. Jadi tidak satu atau dua alat kontrasepsi aja yang kita jelaskan semuanya, nanti ibu sendiri yang memilih. Nah, tapi kita di sini posisinya membantu supaya alat kontrasepsi apa yang cocok untuk ibu. Nah, selanjutnya untuk alat kontrasepsi itu kan setelah kita lakukan pemasangan, ya memang benar harus konsultasi, harus kontrol ulang istilahnya kan. Misalnya 3 hari, biasanya 3 hari kita tanya lagi gimana, karena masih dalam keadaan luka kan. Kemudian 3 hari, 7 hari. Kalau sudah lewat 1 bulan atau sudah lewat 6 bulan itu sudah aman. Dan apabila ibu tidak ada keluhan, kalau memang ada keluhan ya harus datang dan konsultasi kembali.
1: Oke. Bu, kalau ini di luar KB hormonal Bu, ya, sebenarnya pilihannya ada apa lagi sih Bu? Sedikit saja Bu.
2: Macam-macam KB, kita kan ada KB kalender. Ini KB kalender ini yaitu KB yang bisa mengatur siklus haid ibu, kapan dia waktu masa subur, kapan tidak masa subur. Kemudian ada
1: itu pakai kalender Bu jadinya.
2: Iya, kalendernya benar. Itu kalender haid kayak gitu. Biasanya ibu-ibu sudah mengetahui dan sudah dijelaskan oleh bidan itu KB kalender. Tapi itu untuk yang siklus haidnya teratur. Siklus haid teratur misalnya selama beberapa 6 bulan terakhir dengan siklus haid 28 hari. Artinya dia tiap bulan haid kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang 2 bulan sekali baru haid, dia akan berbeda dan dia tidak bisa kayak gitu kita pilih untuk KB kalender ini. Kemudian ada KB menggunakan alat, itu KB kondom. Kemudian ada juga KB yang dimasukkan ke rahim, itu namanya KB IUD, kayak itu. Kalau kayak IUD kan kita harus ke fasilitas kesehatan, tidak bisa seperti pil kita minum sendiri. Dia harus dipasang oleh tenaga kesehatan yang terlatih.
1: Bu, kalau KB ini apakah memang juga pengaruh ke siklus haidnya, Bu?
2: Kalau KB hormonal. Yang hormonal, ya sangat mempengaruhi. Pil itu sangat mempengaruhi untuk haidnya. Haidnya tidak ada juga pil yang apa? Ada suntik yang buat haid tetap kayak gitu. Jadi ada suntik yang tidak atau suntik yang mengganggu siklus haid, ada juga suntik KB yang tetap haid tiap bulan ada.
1: Jadi memang banyak pilihannya, Bu.
2: Iya, banyak pilihannya.
1: Pilihan-pilihan seperti ini, Bu, kalau lain KB ini, kalau boleh tahu, Bu, ini apakah gratis misalnya layanannya, ataukah ini memang berbayar sesuai dengan pilihannya, gitu?
2: Oh ya. Sampai saat ini semua pelayanan KB ini gratis, Pak. Bisa dilakukan di puskesmas karena pelayanan terdekat masyarakat adalah puskesmas. Bisa dengan pil, kondom, pemasangan implan.
1: Termasuk implan juga
2: iya, itu gratis. Gratis semuanya dengan persyaratan bahwa pasien tersebut memberikan atau memberi data kayak gitu bahwa dia memang apa istilahnya warga di sekitar puskesmas itu.
1: Oke, jadi kalau untuk layanan dan juga konsultasi ini bisa kemana saja, Bu?
2: Ya bisa, pertama bisa ke puskesmas karena di situ ada poli KIA KB, kemudian di klinik atau di PMB praktek bidan mandiri dan di rumah sakit juga bisa.
1: Oh gitu. Oh jadi itu silakan untuk bisa langsung datang dan pastinya konsultasi dulu ya, Bu.
2: Konsultasinya gratis.
1: Pertama, ya, konsultasi gratis. Oke, Ibu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk semua pengguna KB atau juga mungkin ini untuk pasangan-pasangan muda yang calon ini, Ibu, yang akan memasuki jenjang rumah tangga.
2: Ya, baik. KB itu sebenarnya hak setiap pasangan untuk merencanakan keluarga. Pilihlah KB yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kemudian sesuai dengan usia dan sesuai dengan kebutuhan.

0: pelan. Ini semuanya di Poli Kebidanan dan KB.
1: Oke.
0: Ya, setiap hari kerja dari Senin sampai Sabtu.
1: Oke, berarti itu daftar dulu ya, Bu ya? Kalau untuk konsultasi dan sebagainya.
0: Nanti ya biasanya daftar dulu
1: daftar
0: karena kalau
1: di
0: memang
1: aplikasi apa JKN ya?
0: Ya, JKN.
1: Oke, baik Ibu. Jadi setiap hari apa Bu kalau itu Bu layanannya?
0: Senin sampai Sabtu.
1: Senin sampai
0: Kita
1: Sabtu.
0: cuma libur hari Minggu.
1: Oh iya. Oh gak WFH ya Bu ya? Gak ada ya? Iya. Gak bisa ya kalau layanan ya Bu ya. Kalau layanan gak ada libur sama dong kita Bu. Kalau gitu. Oke, jadi sampai jam berapa Bu kalau di M. Yunus Bu?
0: Kalau dari hari Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 11 untuk pendaftaran.
1: Okay.
0: Kalau hari Jumat jam 10 tutup pendaftaran. Hmm. Kalau hari Sabtu juga jam 10 tutup pendaftaran.
1: Oke. Okay. Nah, mudah-mudahan yang dengar juga pendengar kita kalau bingung-bingung mungkin bisa langsung ke daftar ya atau mungkin kalau pertama ke Faskes tinggal satu dulu ya Ibu ya.
0: Ya iya. Kalau memang menggunakan BPJS, biasanya BPJS akan mengarahkan ke rumah sakit TPC terlebih dahulu.
1: Oke, baik. Ibu terima kasih sekali lagi Bidan Yusro Farida SST MKM dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sudah hadir, sudah berbagi informasi mengenai KB hormonal. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu ya di tema yang berbeda. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk bincang edukasi kesehatan berkesan untuk hari ini bersama RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Saya Haryansa juga pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di

0: Dinamika Olahraga.
1: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam kawan Özalkris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama dalam playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridvan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kelcu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur tim yang mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergej Savic, selaku pelatih Kauno Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normal that Besiktas can score more goals. For me is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana Deri pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Esko Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan Singapura. Nah target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa timnas futsal putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Awi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lynn Christopherson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Bengkulu siang ini. Masih bersama saya Haryansyah di sini menemani, dan kebersamaan kita hingga pukul 15 nanti. Musik informasi kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di akhir pekan ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

Pendengar, kita update dulu informasi dari NTT. Kementerian Perhubungan mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Dan langkah ini dilakukan untuk menjaga konektivitas juga mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah terdampak bencana. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan segera melakukan kajian teknis terhadap fasilitas pelabuhan terdampak gempa. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta pemulihan fasilitas pelabuhan. Kajian teknis ini juga menjadi bagian dari upaya Kementerian Perhubungan mempercepat pemulihan sarana dan prasarana transportasi laut pasca bencana. Dari hasil asesmen nanti, menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan fasilitas yang mengalami dampak bencana. Muhammad Mahyud, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, mengatakan hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan, juga kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, juga seluruh pemangku kepentingan terkait, yang dilakukan juga untuk memastikan pelayanan transportasi laut tetap aman serta pemulihannya dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga, selain melakukan pemulihan fasilitas, juga memastikan distribusi bantuan kemanusiaan tetap dapat berjalan sesuai atau melalui dukungan transportasi laut. Dan ini bersamaan juga dengan pemantauan kondisi lapangan, juga penanganan fasilitas pelabuhan yang terdampak. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol,

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

aku akan selalu ada di samping, menemani saat kamu terjatuh, membersamai saat kamu terbangun.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Si Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus menekan laju inflasi daerah. Masyarakat Bengkulu keluhkan harga komoditas laut di Bengkulu yang cenderung mahal. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari pemerintah Kota Bengkulu yang terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus juga menekan laju inflasi daerah. Salah satu langkah yang didorong yakni pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM yang secara rutin di berbagai wilayah. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, meminta Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadwalkan kegiatan pangan murah secara berkala dengan melibatkan perumbulok dan distributor utama. Dedi mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk berintervensi harga pasar sekaligus juga membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia menargetkan operasi pasar murah dapat digelar bergantian di sejumlah kelurahan setiap bulan. Dengan dukungan Bulog dan para distributor, program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus juga meringankan beban masyarakat. Masih dari pemerintah Kota Bengkulu yang saat ini mendorong pembangunan rumah korban kebakaran. Selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus menunjukkan kepedulian terhadap warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Pengantungan. Selain memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi, Pemkot Bengkulu kini mulai memikirkan langkah pemulihan jangka panjang, terutama untuk membantu warga mendapatkan kembali tempat tinggal mereka. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansah, mengatakan sejak terjadinya kebakaran, berbagai kebutuhan telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai instansi unsur TNI Polri serta pihak swasta dan masyarakat. Menurut Medi, bantuan berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan lainnya sangat dibutuhkan korban pada masa awal setelah bencana. Namun kebutuhan warga kini mulai bergeser pada pemulihan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan utama. Ia menjelaskan Pemkot Bengkulu akan berupaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi bagi warga yang rumahnya terbakar. Salah satunya dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas agar dapat membantu dalam proses pembangunan kembali rumah warga yang terdampak. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat pasca kebakaran. Pemerintah tidak ingin bantuan berhenti hanya pada pemenuhan kebutuhan sementara, tetapi juga berlanjut hingga masyarakat mampu kembali menjalani kehidupan secara normal.
2: Ya, itu kemarin kalau untuk bantuan, kita sudah berhasil mengumpulkan bantuan yang cukup banyak untuk korban kebakaran tersebut. Gitu kan. Nah, tinggal nanti pembangunan kembali, kita ada berencana menggandeng Basnas, nanti ada bantuan.
1: Seperti diketahui, kebakaran hebat sebelumnya melanda kawasan permukiman warga di RT 05 Kelurahan Pengantungan Kota Bengkulu pada Rabu 12 Agustus 2026. Sebanyak 21 unit rumah dilaporkan hangus terbakar. Kebakaran menyebabkan puluhan keluarga terdampak dan harus mendapatkan penanganan serta bantuan dari pemerintah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Orang tua perlu lebih banyak mendengarkan suara anak untuk memahami berbagai persoalan yang mereka hadapi di tengah perubahan zaman. Tantangan yang dihadapi anak saat ini dinilai berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama karena pengaruh gadget dan kondisi keluarga yang turut mempengaruhi kehidupan anak saat ini. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani, mengatakan tantangan anak saat ini semakin kompleks karena mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak selalu mudah. Karena itu, orang tua perlu memahami persoalan dari sudut pandang anak sebelum memberikan penilaian.
3: Penting kita mendengar suara anak itu, karena kan anak yang mengalami ya, beda mungkin dengan generasi kita kemarin. Kita kan nggak terpapar dengan gadget ya, tantangan kita lebih rendah dibanding anak-anak sekarang. Kalau sekarang kan anak-anak tuh dihadapi oleh gadget, kemudian ekonomi orang tua terpuruk. Ini kan satu situasi yang tidak gampang buat anak-anak. Nah, jadi ketika mereka banyak melakukan hal-hal yang menurut kita negatif, mungkin kita harus bisa menggali dulu sih sebenarnya, dan memahami kenapa mereka melakukan itu. Kemudian bersama-sama mencari solusinya kayak apa. Intervensi itu kan tidak hanya pada anak tapi juga pada keluarga. Karena kadang masalah itu tidak hanya pada personalnya anak tapi juga bisa karena lingkungannya atau keluarganya.
0: Susi menjelaskan ketika anak melakukan hal yang dinilai negatif, orang tua sebaiknya tidak langsung menyalahkan atau memberikan hukuman. Orang tua perlu mengetahui alasan atau perilaku tersebut, kemudian memahami kondisi anak dan bersama-sama mencari solusi yang tepat. Dukung gerakan serentak cek kesehatan gratis atau Gertak CKG. 15 puskesmas di Kabupaten Kaur melaksanakan CKG bagi ASN dan pegawai pada OPD Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kaur. Selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Dalam rangka mendukung pelaksanaan gerak serentak cek kesehatan gratis atau CKG, seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kaur dikerahkan untuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi ASN atau pegawai dan organisasi perangkat daerah atau badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Petugas akan datang ke setiap instansi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masing-masing puskesmas juga telah ditentukan untuk mendatangi instansi yang mana saja. Salah seorang tenaga kesehatan, Noviar dari Puskesmas Kalam Tengah yang sedang melakukan CKG di RRI Bintuhan mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026. Program cek kesehatan gratis ini dilakukan untuk mempercepat target prioritas nasional di bidang kesehatan agar dampak positifnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu juga sebagai langkah deteksi dini potensi penyakit, termasuk kondisi kesehatan yang belum menunjukkan gejala, sekaligus mencegah komplikasi penyakit kronis. Pemeriksaan dalam program cek kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi kesehatan.
5: Kalau untuk dinas, seluruh OPD semuanya dari puskesmas itu kan dibagi. Dari 15 puskesmas, seluruh OPD dia datang. Tujuannya tuh untuk mengetahui PTM penyakit dini. Kita kan bisa mengantisipasi misal dia prehipertensi. Jadi kita kan bisa menemukan penyakit hipertensi duluan kayak gitu. Nah, kita bisa mengarahkannya untuk pengobatannya ke arah mana. Jadi kalau untuk CKG itu memang dia berkesinambungan dan berkelanjutan kayak gitu.
4: Noviar menambahkan jika nantinya pelaksanaan cek kesehatan gratis telah selesai di instansi-instansi, maka program cek kesehatan gratis ini akan dilanjutkan di kecamatan dengan lokus lingkungan kecamatan dan juga desa. Dengan digencarkannya program cek kesehatan gratis ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan kesehatan dapat terus meningkat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Gubernur Bengkulu kunjungi pasien RSUD Kaur, ingatkan perawat layani dengan tulus. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama rombongan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur untuk melihat kondisi sekaligus menjenguk sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bengkulu menyempatkan diri berbincang dengan pasien dan memberikan motivasi agar tetap sabar serta mendekatkan diri kepada Allah. Kepada para pasien, Helmi Hasan menyampaikan bahwa sakit yang dialami hendaknya diterima dengan penuh kesabaran dan tetap disertai dengan ketaatan kepada Allah. Apabila seorang bersabar dan tetap taat dalam menghadapi sakit, maka sakit tersebut dapat menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Dirinya juga mengingatkan bahwa orang yang sedang sakit memiliki kesempatan untuk memperbanyak hanya doa dan memohon kebaikan kepada Allah. Ia berpesan agar pasien tidak hanya mendoakan kesembuhan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mendoakan anak istri, keluarga, serta seluruh umat agama mendapatkan ampunan dan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu juga memberikan arahan kepada para perawat RSUD Kabupaten Kaur agar melaksanakan tugas dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ia menegaskan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit merupakan orang yang sedang sakit sehingga membutuhkan pelayanan, perhatian, dan sikap yang baik dari tetangga. Ia menegaskan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit merupakan orang yang sedang sakit sehingga membutuhkan pelayanan, perhatian, dan sikap yang baik dari tenaga kesehatan sehingga pelayanan kepada pasien hendaknya dilakukan dengan sebaik-baik.
7: Rumah sakit ini tempatnya orang-orang berobat. Ketika yang datang tua, agar kita nggak baper, kita anggap ini adalah ayah ibu kita yang kita sayang. Kalau di anak-anak, ini anggap anak kesayangan kita, sehingga kita nggak baper. Apapun tingkahnya, mungkin yang membuat kita nggak enak, itu nggak ada masalah. Masalah itu kan ketika kita baper, kan? Kenapa kita baper? Karena kita tidak melihat dia sebagai ayah kita, sebagai ibu kita, sebagai anak yang kita cintai, kita sayangi. Nah, kalau kita melihatnya seperti itu, insya Allah apapun yang diperbuat, itu menyenangkan bagi kita.
6: Helmi Hasan juga berpesan agar para perawat dapat memperlakukan pasien lanjut usia seperti orang tua sendiri dan memberikan perhatian kepada pasien anak-anak layaknya anak sendiri. Pihaknya berharap kehadiran RSUD tidak hanya membantu proses penyembuhan pasien, tetapi juga menjadi tempat masyarakat mendapatkan ketenangan dan dukungan selama menjalani pengobatan. Demikian RRI Mintuhan, Nili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sambut baik cek kesehatan gratis pegawai RRI Bintuhan dorong CKG dilakukan 4 kali setahun. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
8: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang digelar di kantor LPP RRI Bintuhan pada Kamis kemarin 20 Agustus 2026 mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari para pegawai. Kegiatan pelayanan kesehatan berkala ini dihadirkan guna memastikan kondisi fisik seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bintuan tetap prima dalam menjalankan tugas-tugas penyiaran dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah seorang pegawai LPP RRI, Esa, menyampaikan apresiasi mendalam atas digelarnya pemeriksaan kesehatan cuma-cuma tersebut. Menurutnya, layanan CKG ini memberikan manfaat mendasar bagi setiap karyawan untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi masalah kesehatan yang kerap tidak disadari saat beraktivitas sehari-hari. Ia menyambut baik kegiatan CKG ini. Melalui pemeriksaan ini, dirinya bisa mengetahui lebih awal kondisi kesehatan tubuh serta penyakit yang perlu diwaspadai. Selain itu, tenaga medis juga memberikan edukasi mengenai pola makan, mana makanan yang perlu dan apa saja yang harus dibatasi.
9: Kegiatan ini sangat bagus dan kami menyambut baik kegiatan-kegiatan CKG yang dilakukan saat ini. Melalui pemeriksaan ini, kami juga bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh atau penyakit yang perlu kami waspadai. Ya, harapannya semoga sekali selama dalam 3 bulan atau bisa 4 kali dalam setahun lah memantau kondisi atau kualitas kesehatan dan produktivitas.
8: Esa juga menambahkan dirinya menaruh harapan besar agar program pelayanan kesehatan ini tidak hanya berhenti sebagai agenda insidental, melainkan dapat diprogramkan secara rutin oleh manajemen. Pola pemeriksaan kesehatan yang berkala dinilai sangat penting untuk menjaga konsistensi kebugaran para pegawai dalam jangka panjang. Dari Kota Bintuhan, Daniel Erto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Dan pendengar pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur pada Kamis kemarin. Kegiatan ini berlangsung di gedung KPU Kabupaten Kaur dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat KPU Kaur berserta komisioner. Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan gerakan serentak cek kesehatan gratis atau GERTAK CKG Merah Putih. Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi cek tekanan darah dan gula darah, serta konsultasi bersama tim kesehatan mengenai keluhan kesehatan yang sedang dialami. Menurut Tony, kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan. Ia menambahkan, dengan mengetahui kondisi kesehatan secara berkala, diharapkan seluruh staf dan jajaran KPU Kaur dapat terus menjaga kebugaran, menjalankan aktivitas serta tugas kedinasan dengan optimal. Sekaligus juga melalui gertak CKG Merah Putih, KPU Kaur turut mendukung terwujudnya budaya hidup sehat dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan di lingkungan kerja. Masyarakat Bengkulu keluhkan harga komoditas laut di Bengkulu yang cenderung mahal. Laporan selengkapnya bersama rekan Akbar.
10: Harga ikan laut, ikan asin, dan cumi asin di Pasar Minggu, Kota Bengkulu mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Kondisi tersebut mulai berdampak pada daya beli masyarakat yang terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Pedagang ikan laut di Pasar Minggu, Harry, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis ikan seperti dencis, salam, tongkol, dan tuna. Yang mencontohkan harga ikan dencis yang sebelumnya sekitar Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogram.
11: Yang pertama, solar kan susah. Yang kedua, kena musim angin, musim badai. Jadi tombok laut itu payah nangkok ikan. Jadi baik itulah. Jadi yang mana kau agak susah, agak mahal. Jadi kalau apa baik naik itu pasti berdampak. Dari sini tidak berdampak.
10: Walaupun berada di pesisir pantai, menurut Harry, ada faktor penyebab harga komoditas hasil laut yaitu dengan kenaikan biaya solar. Faktor cuaca turut mempengaruhi harga ikan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat nelayan kesulitan melaut sehingga pasokan ikan ke pasar ikut berkurang. Sementara itu, pedagang ikan asin, Aldi, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah produk ikan asin. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan asin rebus dencis. Aldi menyebut harga ikan asin rebus dencis yang sebelumnya sekitar Rp37.000, kini mencapai Rp85.000. Kenaikan tersebut telah berlangsung sejak sekitar satu bulan terakhir.
12: Kalau untuk modalnya ada kenaikan, Bang. Modal naiknya sekitar 10%, Bang Ayo. Ya. Biasanya belinya sekilonya modalnya 110 jadi 125.
10: Ia menjelaskan kenaikan harga ikan asin dan cumi asin dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah sulitnya memperoleh bahan bakar solar yang dibutuhkan dalam proses distribusi. Selain itu, kenaikan harga garam juga berpotensi meningkatkan biaya produksi ikan asin. Menurut Aldi, kenaikan harga modal mulai berdampak pada penjualan. Konsumen kini cenderung mengurangi jumlah pembelian karena harga ikan asin dan cumi asin semakin tinggi. Aldi berharap harga bahan baku dapat kembali turun sehingga harga jual ikan asin dan cumi asin lebih terjangkau bagi masyarakat. Kenaikan harga juga dirasakan konsumen. Dewi, salah seorang pembeli ikan asin dan cumi asin di Pasar Minggu, mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat pengeluaran rumah tangga semakin terbatas.
13: Saat ini kebutuhan bahan pokok harganya melonjak sangat drastis. Salah satunya ikan asin. Kemarin saya beli ikan asin sepet itu seperempat Rp30.000, cumi-cumi seperempat itu Rp45.000.
10: Ia menuturkan, kenaikan harga ikan asin dan cumi asin membuat anggaran belanja harian semakin terbatas. Dengan uang Rp100.000, masyarakat kini hanya dapat membeli beberapa jenis kebutuhan dibandingkan sebelumnya. Akbar Mahardika Putranusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Hasil hearing dengan Direktur RSUD Sungai Lemau beberapa waktu lalu menunjukkan masih adanya sejumlah kebutuhan yang perlu ditingkatkan. Salah satunya akses jalan menuju rumah sakit yang dinilai sudah baik, namun belum sepenuhnya memadai. Selain akses jalan, ketersediaan lahan parkir serta sumber daya manusia juga menjadi perhatian, terutama karena tenaga keperawatan dan juga dokter spesialis di RSUD Sungai Lemau masih mengalami kekurangan. Terkait akses jalan, Sekretaris Komisi 3 DPRD Bengkulu Tengah, Joni Anwar, menyebut ada wacana membuka jalur yang lebih singkat dan terhubung langsung dengan jalan poros. Jalan tersebut dinilai dapat mempermudah masyarakat menuju rumah sakit, sekaligus juga membuat keberadaan RSUD Sungai Lemau lebih terlihat dari jalan utama. Namun, rencana pembukaan akses baru ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk dengan masyarakat dan pemerintah desa setempat, khususnya terkait status dan ketersediaan lahan. Jika persoalan lahan dapat diselesaikan, DPRD Bengkulu Tengah berharap akses baru menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lemau dapat segera direalisasikan untuk mendukung kemudahan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Budidaya melon greenhouse dorong produksi dan perluasan pasar di Bengkulu. Selengkapnya bersama rekan Vicky.
14: Petani melon dengan sistem greenhouse mulai dikembangkan sejumlah petani di Bengkulu, salah satunya berada di Jalan Cengkalu 3, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas dan menjaga produksi tetap berjalan, penggunaan greenhouse juga menjadi salah satu cara petani mengantisipasi pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman hingga memasuki masa panen. Petani melon, Yudi mengatakan dalam proses budidaya tersebut, setiap polybag diisi dua tanaman dengan masing-masing batang menghasilkan satu buah melon.
15: Jadi kita di sini nanam melon ya, melon dengan menggunakan greenhouse ya untuk perlindungan tanamannya gitu. Jadi memang ada yang konvensional di lahan, ada yang sistem seperti ini dalam greenhouse. Ya, jadi kita menggunakan media nggak tanah langsung, kita pakai polybag. Itu ada media itu kita pakai kokopit. Nah, kokopitnya pakai sabut kelapa. Jadi memang kita satu polybag dua tanaman. Satu batang, satu buah. Jadi kita dengan sistem seperti itu, jadi memang menjadikan satu batang.
14: Peach dipilih karena mampu menjaga kelembapan media tanam dan mendukung pertumbuhan akar. Sedangkan polybag memudahkan petani dalam mengatur pemberian air serta nutrisi. Sistem tersebut juga membuat tanaman tidak langsung bersentuhan dengan tanah, sehingga perawatan dan pengendalian penyakit lebih mudah dilakukan. Beragam jenis melon dibudidayakan, diantaranya melon golden, melon snow, melon rock, melon sweet rafflesia, melon sky, dan melon hamigua. Setiap jenis memiliki karakteristik dan tingkat kematangan yang berbeda. Namun, umumnya dapat dipanen setelah berusia sekitar 65 hari. Melon yang siap panen biasanya ditandai dengan aroma yang mulai harum, warna buah berubah kekuningan, tangkai mulai retak, serta daun di sekitar tangkai buah mulai mengering.
15: Jadi untuk panen melon, jadi kurang lebih mulai umur panen itu kurang lebih 65 hari ke atas. Nah, jadi memang dari umurnya segitu ada cici, dan juga melon itu ada ciri masaknya. Dan tiap jenis itu ciri masaknya beda. Cuman secara umumnya itu memiliki sudah mengeluarkan aroma wangi. Aroma wangi mulai berwarna kekuningan, tangkainya sudah mulai retak, kemudian daun di tangkai buah yang sudah mati. Itu jadi untuk mengetahui jenis buah yang masak itu. Jadi memang ada ciri-ciri masaknya.
14: Panen dilakukan secara bergilir setiap 3 hingga 4 hari sesuai tingkat kematangan buah. Setelah selesai dipanen, greenhouse kembali disiapkan untuk penanaman berikutnya sehingga produksi dapat terus berjalan. Satu greenhouse berukuran 20 meter x 5 meter mampu menghasilkan sekitar 450 hingga 500 kg melon dalam satu periode. Harga melon berbeda berdasarkan jenis, mulai dari sekitar 44.000 hingga 51.000 per kilogram. Dengan pasar terbesar masih berada di Kota Bengkulu dan sebagian produk dikirim ke sejumlah daerah lainnya. Kedepannya, petani berharap produksi melon dapat meningkat hingga 500 sampai 600 kg per periode greenhouse dengan tingkat kegagalan panen yang semakin rendah. Peningkatan produksi tersebut diharapkan dapat memperluas pemasaran yang lebih luas, sehingga melon hasil budidaya dapat menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Coffee shop saat ini menjadi pilihan favorit anak muda Bengkulu untuk nongkrong sekaligus mengerjakan berbagai tugas. Laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
16: Tren nongkrong di cafe shop di Kota Bengkulu ini semakin diminati anak muda, khususnya mahasiswa. Coffee shop tidak hanya menjadi tempat menikmati minuman, tetapi juga dimanfaatkan untuk berkumpul bersama teman, mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga mengisi waktu luang. Fenomena tersebut terlihat dari banyaknya anak muda yang memilih coffee shop sebagai tempat berkegiatan, terutama pada sore hingga malam hari. Suasana yang nyaman, fasilitas internet, ruangan berpendinginan, serta harga makanan dan minuman yang relatif terjangkau menjadi sejumlah alasan coffee shop semakin populer di kalangan mahasiswa. Arif, salah seorang pegawai coffee shop, mengatakan mayoritas pelanggan yang datang merupakan mahasiswa. Mereka biasanya menghabiskan waktu dengan mengerjakan tugas, berbincang bersama teman, hingga bermain game. Menurut Arif, jumlah pengunjung biasanya lebih ramai pada Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Untuk menjaga minat pelanggan, pihak coffee shop juga menyediakan berbagai promo serta program member.
17: Kalau untuk pembeli ya, customer itu kebanyakan mahasiswa, Bang.
16: Sementara itu, Robby, salah seorang pelanggan, mengatakan dirinya memilih coffee shop karena tempatnya nyaman untuk mengerjakan tugas maupun berdiskusi bersama teman. Ia biasanya datang pada malam hari karena suasananya lebih tenang dan dianggap mendukung konsentrasi. Terlebih, pelayanan yang diberikan sangat baik.
18: Ke Tadaburaga melihat alam pantai pantai. Saya memilih cafe shop ini yaitu tadi karena tempatnya nyaman dan juga sembari dari kenyamanan tempatnya ada juga yang bisa kita minum, misalnya kopinya kah, atau kue-kue. Di sini kan juga ada kue-kuenya itu, Pak. Jadi tidak semata-mata kita hanya minum saja. Jadi kenyamanan itu tadi.
16: Ia berharap kenyamanan dan kualitas pelayanan terus dipertahankan agar coffee shop tetap menjadi pilihan anak muda untuk nongkrong, belajar, berdiskusi, maupun bersantai. Zulkifli Apriansyah, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Penutup berita daerah siang ini, kami hadirkan informasi dari Kajari Kaur. Kunjungi Polres Kaur, perkuat sinergi, jaga kondusivitas. Bersama Tendius Afriawan.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan, melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bono menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
20: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum dan Kaur.
19: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah siang ini dari RRI Bengkulu. Dan perbarui juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Siang ini. Masih kami temani hingga pukul 15 nanti. Dan kita ada di relaksasi

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar, kita dicek fakta pukul 14. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat NTT Nusa Tenggara Timur menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Dan unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu. Dan faktanya klaim tersebut dengan narasi yang mengatakan video beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang dari laut adalah hoax atau tidak benar. Video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest dari akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal, dan pantai tersebut dikenal populer di kalangan pecinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
3: Pastikan kebenaran berita dan

0: Informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Bengkulu siang ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Hancur mencintaimu.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, nggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Nih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Dengar, hari ini 21 Agustus dan akan berlangsung sampai 23 Agustus 2026 digelar pagelaran Sabang Merauke yang ini sebenarnya sudah dirintis sejak edisi perdananya di tahun 2022. Jadi pertama kali diadakan di Candi Prambanan dan sekarang hadir lagi untuk edisi ke-7 di tahun 2026 ini. Berlangsung di Indonesia Arena Senayan Jakarta dan pertunjukan Akbar ini mengusung tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang menyoroti keberanian serta peran tangguh perempuan Indonesia dan panggungnya disulap menjadi media apresiasi budaya yang dikemas secara modern agar tetap relevan bagi generasi muda. Pementasan Akbar ini tentunya melibatkan lebih dari 1.700 seniman lintas generasi, juga lintas disiplin seni, mulai dari penari, budaya, hingga paduan suara. Dan panggung musik pun juga semakin semarak ya, dengan penampilan musisi ternama. Ada Raisa, Yura Yunita, Padi, dan banyak musisi lain juga yang tampil. Harmonisasi tarian tradisionalnya juga kontemporer juga disuguhkan untuk mengiringi lantunan lagu-lagu daerah yang tentunya disajikan dengan musik yang megah dan tentunya visualisasinya juga tidak kalah karena aspek visual pertunjukan diperkaya dengan karya belasan desainer ternama yang merancang busana etnik juga wastra Nusantara yang secara memukau. Tata panggungnya juga canggih dan dengan efek pencahayaan yang modern juga turut menyempurnakan untuk pagelaran Sabang Merauke ini. Untuk penyelenggaraannya dibagi dalam 5 sesi pementasan yang dimulai dari hari ini The Premiere di 21 Agustus 2026 hingga sesi reguler selama akhir pekan ini. Dan tentunya pagelaran Sabang Merauke ini juga menjadi wujud nyata pelestarian seni tradisional dan pemersatu keberagaman bangsa.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Mendengar Wakil Presiden Gibran Raka Buming, Raka meninjau langsung lokasi terdampak gempa di NTT. Tadi menunaikan sholat Jumat bersama warga di Masjid Nurul Huda Desa Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Di masjid yang mengalami kerusakan parah ini ya, bersama masyarakat memanjatkan doa untuk keselamatan warga, termasuk juga kelancaran dalam penanganan dan juga pemulihan pasca bencana di NTT. Dan tentunya kehadiran dari Wapres di NTT ini, khususnya di Manggarai, juga menjadi wujud kehadiran negara di tengah situasi bencana, sebab menjamin keselamatan warga adalah tanggung jawab negara dan juga pemenuhan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas. Sebelumnya, Wakil Presiden sempat meninjau lokasi bencana di Desa Waso, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, melihat langsung kondisi masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh gempa yang mengguncang beberapa hari lalu. Dan juga meninjau posko pengungsi Golo Cenggo dan singgah di Puskesmas Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, guna mengecek pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak juga terus mendapat perhatian. Dan menyampaikan diri juga berdialog dengan warga sekitar, meninjau rumah-rumah penduduk yang rusak, dan juga memastikan pemerintah akan terus melaksanakan tanggung jawabnya dalam penanganan masa tanggap darurat hingga pemulihan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu siang ini bersama saya Haryansyah. Selepas ini rekan saya Agnes akan menemani Anda di Bengkulu sore ini untuk melanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di Bengkulu. Sore ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda menemani hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan inilah Bengkulu sore ini.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Yang nggak ada padi, yang nggak ada jagung, makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting makin murah karena produktivitasnya tidak tinggi.
3: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar.
4: Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jerdi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu.
0: Pendengar RRI, di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Agnes Ramadhani. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pertanian sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup

0: pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
1: Ketika produktivitas kita naik, makin banyak yang dimasuki kita masih makan. Yang nggak ada padi, yang nggak ada jagung. Makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi. Makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi. Dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitas yang tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, sama ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
0: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, Pemkab Kerinci benahi infrastruktur pertanian diharapkan mampu mendongkrak hasil panen. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait modernisasi pertanian di wilayah Belanja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rama, modernisasi pertanian dengan penggunaan alat dan teknologi modern. Seperti drone, mesin panen, sistem irigasi, dan teknologi informasi. Menurut saya dapat membantu petani bekerja lebih cepat, menghemat tenaga, serta meningkatkan hasil produksi. Secara keseluruhan, modernisasi pertanian saya nilai dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Saya juga menilai bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selama penerapannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Namun diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan bantuan berupa alat pertanian, pelatihan, penyuluhan, dan kemudahan akses permodalan. Dengan dukungan tersebut, modernisasi pertanian dapat diterapkan secara merata dan memberikan manfaat bagi petani.
2: Modernisasi pertanian menurut saya dapat membantu menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas, serta membuat pekerjaan pertanian menjadi lebih efisien. Namun, pemerintah diharapkan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, akses pembiayaan, serta pendampingan agar teknologi pertanian dapat dimanfaatkan secara merata. Karena tidak semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Menurut saya, modernisasi juga bukan tentang hanya penggunaan mesin dan teknologi, tapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.
0: Mendengar dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Mendengar pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
1: Ini pertama itu anak-anak terlantar, lansia, dan disabilitas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan bantuan permakanan dan sandang kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan bantuan tersebut menyasar tiga kelompok penerima, yakni anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar.
3: Penyerahan bantuan yang dilokuskan di kantor desa Lalam, Kecamatan Manggar ini diberikan kepada 7 penerima manfaat dan nantinya masing-masing setiap desa akan dilakukan secara bertahap untuk penyerahan bantuan tersebut.
2: Pun menyebutkan bahwa penataan penerima manfaat juga mempertimbangkan usulan dari pemerintah desa setempat.
1: Kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan faktor kemampuan fisik mereka untuk hadir kan. Sebetulnya kalau kebiasaan sudah kita lakukan itu kita yang antar langsung dari door to door ke rumah. Cuman karena pertimbangan mungkin waktu tadi kan waktu Pak Bupati kesempatan-kesempatan untuk beliau hadir satu-satu, makanya apa yang masih bisa kita kumpulkan pada hari untuk memungkinkan untuk mereka apa dilokalisir dalam satu tempat untuk saat ini, itu sekedar ada pengarahan juga dari Pak Bupati, makanya kita lakukan. Itu bukan berarti semuanya seperti itu, enggak nanti. Bagi yang enggak mampu untuk misalnya mereka secara cuma pun secara fisik terbatas, kita yang antar itu ke rumah mereka atau mungkin ke tempat-tempat.
2: Roni pun berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terus diberikan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Petugas Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baradatu mengungkapkan faktor budaya dan kebiasaan konvensional masih menjadi kendala utama dalam mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern berkelanjutan. Di Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkan.
2: Upaya mendorong petani beralih ke praktik pertanian modern dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari faktor budaya dan kebiasaan petani. Petugas Balai Penyuluh Pertanian BPP Baradatu, Kiki, kepada RRI mengatakan, petani cenderung nyaman dengan metode konvensional. Kondisi ini membuat adopsi teknologi dan metode modern berjalan lambat. Menurutnya, sebagian petani merasa praktik modern lebih rumit dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadi hambatan dalam memperkenalkan inovasi pertanian yang lebih efisien. Ia menjelaskan, penerapan sistem tanam jajar legowo masih belum banyak diminati petani. Petani menilai metode tersebut membutuhkan upaya lebih dibandingkan pola tanam biasa. Kiki menambahkan, tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan petani terhadap manfaat metode modern. Penyuluh terus memberikan pemahaman melalui pelatihan dan pendampingan.
1: Ada budaya, susah. Jadi mereka tuh merasa, enggak lah ribet. Kadang-kadang kalau yang modern tuh ya harus dengan alat tuh mereka enggak bisa ininya. Mereka lebih nyaman dengan yang konvensionalnya. Ya. Masalahnya aja kita yang penanaman dengan jarwo, jarogowo, itu masih banyak yang belum mau menetapkannya. Karena mereka merasa itu kurang, ininya kebanyakan lah, apa gitu. Di perilakunya kurang, memang susah. Agak susah, Mas. Mereka percayaan itu loh. Itu yang sering kita tanamkan. Jadi sering kita ajak pelatihan, gitu. Tunjukkan video-video, kita punya P4S, itu untuk pelatihan petani.
2: Lebih lanjut, BPP juga memanfaatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau P4S. Fasilitas ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Melalui pelatihan berkelanjutan, pihaknya berharap petani mulai terbuka terhadap inovasi pertanian modern. Langkah ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Polda Sumatera Selatan menanamkan bawang putih seluas 881 hektar di Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih. Laporan disampaikan reporter Lamsihar Sili Toga, RRI Palembang.
1: Polda Sumatera Selatan memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di 5 wilayah Polres Jajaran. Kegiatan dipusatkan di Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semendedarat Tengah, Kabupaten Muara Enim, yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bawang putih yang saat ini masih mencapai sekitar 90-95%. Di Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 81 hektar dengan potensi produksi mencapai 810 ton bawang putih yang ditargetkan dipanen pada bulan November tahun 2026. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan penanaman dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik lahan dan paritas di masing-masing wilayah. Menurutnya program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.
2: Secara keseluruhan, total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektar. Pada kesempatan tanam serentak kali ini, kami memanfaatkan lahan siap tanam seluas 9,6 hektar dengan menggunakan bibit sebanyak 7,7 ton dari total bibit 44,7 ton dengan jenis varietas bibit Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih, serta melibatkan 113 petani yang berasal dari 14 kelompok tani. Pada kegiatan penanaman bawang putih ini, Polda Sumatera Selatan menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insya Allah akan dipanen pada bulan November. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program prioritas nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045.
1: Menurut Kapolda, penanaman bawang putih tersebut melibatkan 5 polres, yakni Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, dan 4 Lawang, serta menggandeng petani kelompok tani secara nasional. Penanaman serentak dilaksanakan di 14 polda dan 59 polres dengan luas lahan lebih dari 279 hektar dan potensi produksi sekitar 2.795 ton. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mengawal program mulai dari penanaman hingga panen. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan impor menuju terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menyebutkan kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Berikut laporan Tatik Wijaya selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya. Karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kajari Kaur kunjungi Polres Kaur perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bono menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
2: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
1: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Puspa Sekar Arum bersama Ketua BRMP Bengkulu, Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Aryan Sosial, terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut selengkapnya untuk Anda.
1: Berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
1: Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini?
2: Ya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
1: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
3: Siap. Terima kasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
1: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
4: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRNP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
1: Penerapan okay. Di daerah, Pak?
4: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak. Gitu.
1: Untuk hari ini apa? Program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah?
4: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan swasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan swasembada pangan. Intinya seperti itu.
1: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sulumba terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Arum, Barada Bengkulu melaporkan.

Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Mendengar buat pecinta basket di Bengkulu, ada turnamen yang bisa jadi tontonan menarik sampai akhir Agustus nanti. Wali Kota Cup 2026 Basketball Turnamen resmi bergulir di Gor Sawah Lebar Kota Bengkulu dan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Turnamen ini menggabungkan Kejurda Provinsi Bengkulu dan Open Turnamen 3x3 dengan kategori yang cukup lengkap mulai dari U9 hingga U21. Kategori veteran 35 ke atas, 40 ke atas, dan 45 ke atas, serta kategori umum putra dan putri. Kepala Dispora Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan, kompetisi seperti ini penting sebagai ruang pembinaan, sekaligus menjaring bibit-bibit atlet basket potensial, terutama sejak usia dini. Pemerintah Kota Bengkulu berharap Wali Kota Cup bisa digelar secara rutin setiap tahunnya, jadi bukan hanya menggelar gelar juara saja, tetapi juga memberi kesempatan bagi atlet untuk menambah pengalaman bertanding, mengasah kemampuan, dan membuka jalan menuju prestasi yang lebih tinggi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Tahukah Anda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini, pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.
0: Aduh.
2: Makanya jalan pakai mata.
0: Rika jelek, muka magrib, bulu kan.
3: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
4: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejentai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Mendengar ada kabar baik dari harga kebutuhan dapur di Bintuhan. Setelah sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram, harga bawang kini berangsur turun menjadi sekitar Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Eli, mengatakan penurunan harga sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Saat ini baik bawang merah maupun bawang putih sama-sama dijual sekitar Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga ini juga mulai mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak. Bukan hanya konsumen rumah tangga, pelaku usaha makanan pun ikut merasakan manfaat karena biaya untuk membeli bahan baku menjadi lebih ringan. Salah seorang penjual makanan, Neti, bahkan memanfaatkan kondisi ini untuk menambah stok bawang mengingat kebutuhan untuk usahanya cukup besar. Pendengar, masyarakat tentu berharap harga bawang bisa kembali stabil sehingga belanja kebutuhan dapur lebih terjangkau dan pelaku usaha kuliner yang lebih mudah mengatur biaya produksi nantinya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mobile Application RRI Digital.

0: Jangan,
1: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap, "Segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan." Penduduk desa tersebut kemudian berseru, "Dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit." Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya?" Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, setelah sempat tinggi pada pekan lalu, harga cabai di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur kini mulai turun. Penurunan terjadi pada cabai merah, cabai rawit hijau, hingga cabai rawit merah atau cabai setan. Untuk cabai merah biasa, harganya turun dari sekitar Rp45.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai merah jenis taro kini berada di kisaran Rp33.000 per kilogram. Penurunan juga terjadi pada cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp65.000 hingga Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga cabai setan yang sebelumnya Rp70.000 kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini tentu cukup melegakan bagi masyarakat maupun pelaku usaha kuliner karena pengeluaran untuk bahan dapur bisa sedikit berkurang. Masyarakat pun berharap harga cabai dapat tetap stabil sehingga kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi tanpa terlalu membebani pengeluaran rumah tangga. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
3: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
2: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
4: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
2: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
5: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
5: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
6: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
7: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
6: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
8: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
9: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
8: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
10: Berarti ada seleksi juga ya, Mas ya?
8: Ada. Dan seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
9: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
11: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
9: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
13: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
14: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
13: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan, peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya belum mengikuti. Pertama, menjaga ini negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
14: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
15: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
14: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
16: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
17: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
16: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
17: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
18: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
17: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
19: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
20: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
21: belum selesai,
20: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
19: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
22: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
19: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Lee Hose. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Satpol PP Kota Bengkulu terus berupaya lebih dekat dengan kalangan pelajar, salah satunya melalui program Satpol PP Goes to School. Kali ini program tersebut menyambangi SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, hadir langsung menyapa para pelajar sekaligus memberikan pembinaan dengan pendekatan yang lebih humanis. Sahat mengatakan Satpol PP ingin hadir bukan sebagai sosok yang ditakuti, tetapi sebagai sahabat bagi para pelajar. Para siswa diajak untuk fokus belajar, mengembangkan potensi, dan mengejar prestasi. Pelajar juga diingatkan untuk menjauhi perilaku yang dapat merugikan masa depan seperti bolos sekolah, merokok, minuman keras, balap liar, hingga geng motor. Melalui program ini, Satpol PP berharap komunikasi dengan pelajar semakin terbuka, sekaligus membantu membangun kedisiplinan dan tanggung jawab sejak lingkungan sekolah. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Mendengar demikian beragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di Bengkulu sore ini, terima kasih atas kebersamaannya. Dan di pukul 20.00 nanti setelah Sandiwara Radio akan ada rekan kami Hari menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana,
3: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi saya mau buktikan Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
2: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan Bapak Lukas. Ketemu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
2: Kupu ide bagus sekali, anak.
3: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
2: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
2: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
3: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
2: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
3: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
2: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
3: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
2: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
4: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terseram penyakit juga.
3: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
4: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
3: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
4: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
3: Baik ibu, saya catat semua.
2: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
3: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
2: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
3: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
2: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.

0: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil, toh?
1: Iya, Ibu. Panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
0: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana, Ibu?
0: Ya, contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi, toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu, Kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
2: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
2: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
2: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
2: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
2: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini, anak. Terapa, biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
0: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna dibalik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

0: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

Nona mo naik sanaka, mo bagaimana sampai ke sana? Harus yakin kau terakan jatuh, kau harus coba biar kau tahu. Dari situ kau belajar, tak menyerah dan bertahan.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Sarijah Niung Bintang Sudipyo, yang lebih dikenal dengan nama Ibu Sud, lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Sebagai pemusik yang mahir memainkan biola, Ibu Sud turut mengiringi lagu Indonesia Raya bersama W.R. Supratman saat lagu itu pertama kali dikumandangkan dalam acara Sumpah Pemuda di Gedung Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu-lagu patriotik yang diciptakannya diilhami peristiwa yang terjadi dalam acara bersejarah tersebut. Pada tahun-tahun perjuangan, Ibu Sud juga bersahabat dengan C. Simanjuntak, Ismail Marzuki, Kusbini, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Ibu Sud juga dikenal piawai dalam seni batik. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Banyak lagu Ibu Sud yang menjadi lagu populer abadi, antara lain Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-Kupu. Ketika genting rumah sewaannya di Jalan Keramat Jakarta bocor, ia membuat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, antara lain Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: FM bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah. Ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya. Pendengar, bentuk-bentuk seperti dialek etik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Socrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1 FM.
2: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, karena ini informasi dan inspirasi. Pernah dengar exoplanet mendengar? Exoplanet atau planet ekstra surya. Ini adalah planet yang berada di luar tata surya kita ya, pendengar. Di alam semesta ini ada begitu banyak planet yang tidak terhitung jumlahnya dengan masing-masing karakteristiknya. Baru-baru ini peneliti menemukan sebuah exoplanet, planet di luar tata surya yang paling aneh. Planet tersebut berjarak 1232 tahun cahaya. Kendati berukuran hampir 50% lebih besar dari Jupiter, tetapi exoplanet ini sangat ringan dan sepertinya sangat ringan dan halus, sehingga kerapatan keseluruhannya sebanding dengan permen kapas. Dengan kata lain, planet yang disebut WASP-193b ini hanya memiliki ruang dari 1% kepadatan bumi, pendengar. Ini dilansir dari Science Alert. Exoplanet seperti WASP jarang ditemukan ya, pendengar. Penemuan exoplanet ini mirip permen kapas menurut tim peneliti internasional yang dipimpin oleh astronom Khalid Berkaul dari University of Leeds di Belgia, dapat membantu para ilmuwan untuk memahami evolusi planet. WASP-193b, exoplanet yang mengorbit bintang mirip matahari bernama WASP-193. Bintang ini berukuran sekitar 1,1 kali massa dan 1,2 kali radius matahari, dan sangat dekat dengan matahari baik dalam suhu dan usia. Akan tetapi exoplanet WASP-193b mengorbit bintangnya jauh lebih dekat daripada planet manapun di tata surya. Dengan mempelajari bagaimana cahaya bintang berubah saat planet mengitarinya, pendengar, memungkinkan peneliti kemudian bisa menghitung radius dan massa planet. Peneliti menemukan radiusnya sekitar 1,46 kali radius Jupiter, tetapi massanya sangat kecil ya jika dibandingkan massa Jupiter, yaitu 0,139 kali. Sangat kecil ya, pendengar. Dari sifat-sifat tersebut, peneliti memperoleh kalkulasi kepadatan planet WASP-193b sebesar 0,059 gram per sentimeter kubik, pendengar. Sebagai perbandingan ya, bumi memiliki kerapatan 5,51 gram per sentimeter kubik. Sementara permen kapas ini memiliki massa jenis 0,05 gram per sentimeter kubik. Sangat sedikit planet yang dengan kepadatan seperti itu yang ditemukan, sehingga itu dapat menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana planet mirip kapas ini bisa terbentuk, pendengar. Menurut peneliti, planet seperti WASP-193b muncul karena jaraknya yang dekat dengan sebuah bintang yang muda dan lebih panas. Bintang itu kemudian dapat memanaskan atmosfer, terutama jika atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium. Sementara itu mungkin ada beberapa mekanisme panas internal yang menggembungkan atmosfer WASP-193b ya. Sayangnya sifat-sifat exoplanet yang diamati ini tidak dapat diciptakan kembali dengan menggunakan model evolusi planet yang canggih. Harapannya adalah pengamatan melalui teleskop luar angkasa James Webb yang dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagaimana planet yang aneh dan empuk ini ada di alam semesta. Makalah yang menjelaskan penemuan eksoplanet yang disebut mirip kapas tersebut telah dipublikasikan dan tersedia di jurnal Archive.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Dilanjutkan lewat lagu di Ruang Rindu.
1: FM Persatu karena informasi dan inspirasi. Pendengar, ada fakta studi baru yang cukup mengejutkan seputar munculnya uban yang ternyata bisa dipulihkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature mengungkap fakta bahwa sel induk melanosit yang berkontribusi dalam mengubah pigmen rambut menjadi abu-abu atau

ke apartemen yang berbeda memungkinkan MCSC menjadi lebih matang dan mengambil protein yang dapat beregenerasi menjadi sel pigmen dan terus mewarnai rambut saat bertumbuh. MCSC ini terus bersirkulasi sampai tingkat kematangan tertentu seiring waktu karena sirkulasinya terus berpindah antar kompartemen. Tetapi dalam beberapa kasus, pendengar, MCSC dapat tersangkut di suatu kompartemen atau terhambat di folikel rambut sehingga tidak dapat mengalir lancar. Akibatnya, protein WNT mendorong sel untuk beregenerasi menjadi sel pigmen sehingga membuat rambut cenderung berubah warna ya menjadi keabu-abuan alias uban di usia produktif. Kondisi ini dapat digambarkan seperti fungsi bunglon dalam sel induk melanosit yang bertanggung jawab atas munculnya uban dan hilangnya warna rambut, pendengar. Itu juga dikatakan Mayumi Ito, peneliti senior dan profesor di Departemen Dermatologi dan Departemen Biologi Sel Ronald O. Perelman di NYU Langenhall. Temuan itu pun menunjukkan bahwa motilitas sel untuk melanosit dan diferensiasi reversible adalah kunci untuk menjaga rambut tetap sehat dan mempertahankan warna aslinya. Singkatnya, pendengar, jika MCSC ini bisa diperlancar sirkulasinya di dalam susunan partikel rambut, maka rambut beruban yang muncul di usia produktif bisa dipulihkan secara alami tanpa bantuan cat berwarna. Kemudian, sebuah mekanisme baru diperlukan untuk bisa memperlancar sirkulasi sel melanosit ini pada manusia agar kondisi rambut beruban bisa diatasi dengan membantu sel yang tersumbat untuk kembali bergerak di antara kompartemen folikel rambut yang sedang berkembang. Namun sayang, mendengar, pada kasus orang yang lebih tua, proses penuaan secara alami memang mendorong penyumbatan folikel rambut ya. Bahkan di beberapa titik ditemukan penyumbatan sekitar 50% pada MCSC sehingga dapat disimpulkan bahwa pada orang di usia lanjut, pencegahan hingga pemulihan rambut beruban memang sulit untuk dilakukan ya. Selain mekanisme mengatasi penyumbatan motilitas sel dalam mengatasi rambut beruban, juga diperlukan perawatan untuk mengatasi stres. Pasalnya penelitian di Harvard menyebutkan stres dikaitkan dengan rambut beruban. Seiring bertambahnya usia, pola pertumbuhan rambut jadi terganggu hingga mempercepat penuaan folikel rambut. Langkah selanjutnya, para peneliti dari NYU perlu meninjau metode lebih lanjut tentang metode tertentu yang dapat membuat sirkulasi MCSC menjadi lebih lancar, pendengar, sehingga bisa menciptakan pigmen dan mengatasi munculnya uban di usia produktif.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur. Iya, dampak tidur lebih tepatnya ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo. Kalau saya berapa ya? 5 atau 6 ya? Aduh. Tidur yang cukup itu berdengar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 9 hingga 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua usia 65 tahun ke atas membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur. Ya, saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga, ya. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5

1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahu buah ciplukan? Buah ciplukan, gimana ya jelasinnya ya? Buah ciplukan ini merupakan buah berukuran kecil dengan rasa manis dan sedikit asam, pendengar. Buah ciplukan dapat dijadikan cemilan yang sehat karena mengandung berbagai nutrisi sekaligus menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Warna kuning pada buah ciplukan didapat dari karotenoid, yakni sejenis pigmen alami yang juga memberi warna cerah pada makanan seperti wortel dan labu. Dilansir dari WebMD, selain karotenoid, ada kandungan nutrisi dalam buah ciplukan seperti kalsium, zat besi, fosfor, vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin A, beta karoten, lutein, vitamin K, vitamin E juga. Beri emas mengandung beberapa senyawa tanaman yang dapat terdampak positif bagi kesehatan, pendengar. Ada beberapa manfaat buah ciplukan untuk Anda ketahui, seperti mengandung antioksidan tinggi. Ciplukan ini mengandung senyawa tanaman yang disebut antioksidan yang tinggi, pendengar. Antioksidan mampu melindungi dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang merupakan molekul yang terkait dengan penuaan dan penyakit. Hingga saat ini, penelitian telah mengidentifikasi 34 senyawa unik dalam buah ciplukan yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, senyawa fenolik dalam buah ciplukan terbukti menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan usus besar dalam penelitian tabung reaksi. Kulit buah ciplukan mengandung jumlah antioksidan hampir 3 kali lipat dibandingkan daging buahnya, pendengar. Selain itu, tingkat antioksidan paling tinggi saat buah matang. Yang kedua, memiliki manfaat anti-inflamasi. Senyawa dalam ciplukan yang disebut witanolides berpotensi memberikan efek anti-inflamasi untuk tubuh, pendengar. Dalam sebuah penelitian, ekstrak dari sekam ciplukan mengurangi peradangan pada tikus dengan penyakit radang usus. Selain itu, tikus yang diobati dengan ekstrak ini memiliki tingkat penanda inflamasi yang lebih rendah di jaringannya. Yang ketiga, meningkatkan imunitas, pendengar. Belum ada penelitian terhadap manusia tentang buah ciplukan dan fungsi sistem kekebalan tubuh ya, tetapi penelitian tabung menunjukkan beberapa manfaat. Studi pada sel manusia mencatat bahwa ciplukan dapat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh. Buahnya mengandung banyak polifenol yang menghalangi pelepasan penanda kekebalan inflamasi tertentu. Selain itu, ciplukan adalah sumber vitamin C yang baik. Sebanyak 140 gram ciplukan menyediakan 15,4 mg vitamin C. Selanjutnya, mungkin bermanfaat juga bagi kesehatan tulang. Buah ciplukan tinggi vitamin K ya, pendengar, yakni vitamin yang larut dalam lemak yang terlibat dalam metabolisme tulang. Vitamin ini merupakan komponen penting tulang dan tulang rawan yang juga terlibat dalam tingkat pergantian tulang yang sehat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa vitamin K harus dikonsumsi bersamaan dengan vitamin D untuk kesehatan tulang yang optimal ya, pendengar. Terakhir, dapat meningkatkan penglihatan. Buah ciplukan ini menyediakan lutein dan beta karoten bersama

dengan beberapa karotenoid lainnya. Makanan tinggi karotenoid dari buah-buahan dan sayuran dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan. Secara khusus, lutein karotenoid dikenal mampu mencegah penyakit mata, pendengar. Lutein dan karotenoid lainnya termasuk zeaxanthin dan lisopen juga terbukti melindungi dari kehilangan penglihatan akibat diabetes.

peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 ataupun untuk Anda yang tengah menyimak melalui RRI Digital. Pukul 23 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan ke ruangan Anda Renungan Malam untuk hari ini bersama rekan Arpan Rahman. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, para pecinta renungan malam RRI Bengkulu. Sebelum Anda memejamkan mata untuk istirahat malam ini, kami sampaikan renungan. Semoga membuat kita bertambah pahami kehidupan ini dan langkah setiap yang kita jalani selalu mendapatkan penerangan yang berarti. Falsafah ini sederhana namun sangat berarti. Kita terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk bersatu, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, saling mengisi, saling menghargai. Bukan untuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling merusak. Semua perbedaan dari kita adalah keindahan yang terjadi agar kita untuk saling menghargai orang lain. Tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita kerjakan sendiri. Mungkin kelebihan kita adalah kekurangan orang lain. Sebaliknya pendengar, kelebihan orang lain bisa jadi kekurangan kita. Tidak ada orang yang lebih bodoh atau lebih pintar. Yang ada adalah belum mengerti. Bodoh atau pintar itu relatif sesuai dengan bidang talenta kita masing-masing. Bukan individualis. Yang sempurna, orang pintar bisa juga gagal. Orang hebat bisa juga jatuh. Tetapi pendengar, orang yang rendah hati dalam segala hal akan selalu mendapat kebahagiaan. Dan bersyukurlah dengan apa yang telah didapati. Keberagaman bukan untuk membuat kita terpecah, tapi keberagaman seharusnya membuat kita makin kompak, saling menghargai, makin saling menghormati, saling menyayangi, serta membuat kita bersatu. Selamat malam.

Pendengar di mana-mana berada, dengan ini saya salah satu tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kita jumpa lagi besok, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Anika dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Pendengar, pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini, kita akan membahas tentang luruskan niat. Luruskan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Wa inna malikulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis ini, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat, kata Nabi. Dan sesungguhnya setiap orang bergantung pada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya niat. Maka niat itu kalau kita perhatikan mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsinya niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Itu fungsi niat pertama. Contoh, membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar yang sama-sama 4 rakaat. Membedakan puasa Ramadan dengan

puasa yang lainnya. Membedakan antara mandi janabah atau mandi biasa. Membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib yang sama-sama dua rakaatnya. Dan lain sebagainya. Maka fungsi niat itu yang pertama adalah fungsi membedakan satu ibadah dengan lainnya. Maka fungsi ini terdapat dalam sabda Rasul, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Dan fungsi yang kedua, pendengar, niat itu untuk menentukan satu amalan apakah dinilai sebagai ibadah ataukah tidak. Diterimakah ataukah tidak. Maka jika seseorang meniatkan suatu kebaikan, maka hasilnya adalah baik. Dan jika seseorang meniatkan untuk suatu keburukan, maka hasilnya pun buruk. Demikian pula jika kita meniatkan untuk sesuatu yang mubah, maka hasilnya pun sebatas mubah pula, pendengar. Nilai ini berlaku dalam segala hal, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Dan hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya setiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Dalam persoalan ibadah, contohnya pendengar, seseorang yang sholat ditentukan oleh niatnya untuk apa dia sholat. Apakah dia sholat dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sholatnya karena ingin dipuji oleh manusia? Apakah dalam rangka untuk mendapatkan pahala? Ataukah untuk mendapatkan ilmu kebal? Dan lain sebagainya. Maka jika sholatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika niatnya karena sesuatu selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Dan bahkan dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekahlah, berpuasakah, hajikah, tilawah Al-Qurankah, dan lain sebagainya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah itu menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka yang lebih baik amalnya itu adalah yang ikhlas dan yang benar. Sesungguhnya suatu amalan dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima, pendengar. Dan suatu amalan yang dikerjakan dengan benar tetapi tidak ikhlas, sebaliknya, maka amal itu juga tidak diterima. Jadi adapun yang dimaksud dengan ikhlas adalah apabila dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud dengan benar adalah apabila dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun dalam persoalan muamalah, contohnya adalah memakai pakaian. Maka apakah seseorang melakukan itu untuk menunaikan perintah Allah bahwa dia wajib untuk menutup aurat dengan pakaiannya, ataukah dalam rangka hanya untuk berhias dan terlihat indah saja? Maka jika seseorang niatnya dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah menutup aurat, maka dengan pakaiannya itu dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika niatnya hanya sebatas untuk berhias saja, maka dia hanya mendapatkan sebatas terlihat indah saja. Tidak ada nilai pahala di dalamnya. Begitu juga pendengar dalam persoalan-persoalan muamalah yang lainnya. Seperti makan, bekerja, tidur, membeli kendaraan, dan bahkan dalam persoalan hubungan suami istri. Dan kata Nabi dalam hadis itu, riwayat Muslim, hadis sahih, wa fi budai ahadikum sadaqah. Hubungan suami istri itu antara kalian suami istri adalah sedekah, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apakah dengan kami mendatangi istri kami untuk menyalurkan syahwat itu mendapat pahala?" Qala, maka Nabi menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun? Fakazalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Apa kata Nabi? Bagaimana jika hal itu disalurkan dalam perkara yang haram? Bukankah itu dosa? Kata Nabi. Begitu juga jika hal itu disalurkan dalam perkara yang halal, tentu akan ada pahalanya. Maka inilah yang dimaksud perkataan ulama Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya juga karena niat. Maka dari sini pendengar yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bahwa betapa besarnya peranan niat dalam beramal. Maka hendaklah kita senantiasa melatih diri untuk meluruskan niat dalam setiap amalan atau perbuatan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu berdaya guna dan tidak bernilai sia-sia. Teruslah melakukan tajdidun niyyah, perbaruan niat. Walaupun kita sudah berada dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan pembaruan niat terhadap para sahabat saat mereka akan berhijrah. Padahal mereka adalah termasuk orang-orang yang terpilih. Allah pun memuji. Siapa yang Allah puji? Mereka sebagai umat terbaik. Kita orang umat terbaik. Dan orang-orang yang tidak dilakukan dengan kelurusan iman. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling berbahaya yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah salah niat. Riya contohnya. Maka riya itu artinya melakukan satu kebaikan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari makhluk, dari manusia. Maka perbuatan ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling Nabi takuti yang akan terjadi kepada umatnya. Mengapa ditakuti? Karena perbuatan yang satu ini korbannya pendengar. Riya itu korbannya orang-orang yang soleh. Menimpa orang-orang yang baik dari umat Nabi. Bukan hanya orang-orang yang buruk. Bukan hanya orang-orang yang tidak baik. Inilah senjata yang paling ampuh. Selain ujub membanggakan diri yang digunakan oleh setan untuk menggelincirkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah insyaAllah agar kita dalam beramal senantiasa mampu meluruskan niat. Apapun itu amal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, kurbanku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Semuanya hanya karena Allah. Maka niatkan semua amal kita karena Allah. Jangan sampai kita amal banyak. Tapi amal itu tidak dihitung menjadi sebuah amal. Ketika kita melakukan amal, niatnya bukan karena Allah. Maka amal, syarat amal diterima. Satu, niat karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atul Rasul. Sebagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi manfaat dan nasihat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi Shiratal Mustaqim dengan selamat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Sari Berita. Gebiar Semarak Merah Putih hadir di Kaur, Pemprov Bengkulu dorong pemerataan kegiatan provinsi. Mespemda Bengkulu hingga kini masih terbengkalai. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar Mespemda Bengkulu hingga kini masih terbengkalai. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Anggun.
1: Mes Pemerintahan Daerah atau Pemda Provinsi Bengkulu di kawasan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, hingga kini belum difungsikan secara aktif. Rencana pengalihan aset tersebut untuk dijadikan kantor Wali Kota Bengkulu juga belum terrealisasikan karena proses administrasi hibah masih dalam penyelesaian. Penjaga Mes Pemda, Lotus, mengatakan kondisi bangunan saat ini masih terbengkalai dan belum digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Menurutnya, meski ada rencana pengalihan aset dari pemerintahan Provinsi Bengkulu kepada pemerintah Kota Bengkulu, kepastian pemindahan kantor wali kota masih belum jelas.
2: Hai, makanya sekarang kabarnya ya jangan dulu rencana di aset mengibahkan ke gubernur supaya dibahkan ke wali kota. Sekarang sudah dapat sama wali kota, jadi sudah wali kota yang pegang sekarang. Lama akan dijadikan kantor wali kota, rencana itu kan kantor wali kota, tapi belum tahu apa benar-benar nanti sampai memang jadi kantor wali kota, apakah enggak, itu belum tahu. Sebab ya, kalau pemerintah itu, itulah kadang berhenti, tahun lagi, tahun depan lagi.
1: Rencana perubahan fungsi Mes Pemda menjadi kantor wali kota Bengkulu masih ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemanfaatan bangunan tersebut juga masih menunggu anggaran untuk rehabilitasi dan renovasi agar layak digunakan sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah Kota Bengkulu disebut telah menyiapkan anggaran sekitar 15 miliar untuk memperbaiki dan menata bangunan tersebut. Namun, hingga kini bangunan belum terlihat adanya aktivitas renovasi secara fisik di lokasi. Warga setempat, Edo, berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait pemanfaatan bangunan tersebut. Menurutnya, jika tidak dijadikan kantor wali kota, bangunan itu sebaiknya segera direnovasi dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat menghidupkan kawasan sekitar, seperti pusat aktivitas ekonomi.
3: Dibuat ini kan, biar lebih ramai lagi kan, dibuat apa mall gitu kan.
1: Masyarakat berharap pemerintah segera memastikan masa depan Mes Pemda Bengkulu tersebut. Jika benar adanya akan dijadikan kantor wali kota Bengkulu, warga berharap rencana itu segera direalisasikan, agar bangunan tidak terus terbengkalai dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian RRI Bengkulu, saya Zaskia Angun Junita melaporkan.
0: Mendengar dalam rangka memeriahkan Semarak Merah Putih, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur menggelar kegiatan pasar murah di lapangan Merdeka Bintuhan. Kegiatan pasar murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur, Diki Marianto, melalui Kepala Bidang Perdagangan FT Zawiyah mengatakan, kegiatan pasar murah ini dijadwalkan berlangsung hingga 29 Agustus 2026 mendatang. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan sembako dari pasar murah, wajib membawa KTP. Berikut daftar barang dan harga yang ada pada pasar murah Semarak Merah Putih. Beras SPHP Rp50.000 per kemasan 5 kg, minyak kita Rp11.000 per liter, gula Rp13.000 per kilogram, telur ayam Rp45.000 per karpet. Dengan adanya pasar murah ini diharapkan masyarakat Bintuhan dan sekitarnya dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pendengar Gebiar Semarak Merah Putih hadir di Kaur, Pemprov Bengkulu dorong pemerataan kegiatan provinsi. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
4: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan resmi membuka kegiatan Gebiar Semarak Merah Putih di Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan selama 10 hari dengan total anggaran senilai 500 juta. Helmi Hasan menjelaskan anggaran pelaksanaan Gebiar Semarak Merah Putih tersebut bersumber dari hadiah sebesar 6 miliar yang diterima pemerintah Provinsi Bengkulu. Hadiah tersebut diperoleh setelah Provinsi Bengkulu berhasil memenangkan 2 dari 3 kategori lomba yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah se-Sumatera. 3 kategori yang diperlombakan dalam ajang tersebut yakni inovasi keuangan, pengendalian inflasi terbaik, serta pengendalian kemiskinan terbaik. Provinsi Bengkulu berhasil meraih 2 nominasi dari 3 kategori yang diperoleh dan mendapatkan hadiah bukan hanya berupa sertifikat penghargaan, tetapi juga dana sebesar 6 miliar. Menurut Gubernur Bengkulu, hadiah tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan Provinsi Bengkulu. Sebagian dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Helmi mengungkapkan selama ini di Provinsi Bengkulu memiliki kegiatan besar yang rutin dilaksanakan setiap tahun, salah satunya Festival Tabot. Namun kegiatan tersebut selama ini lebih banyak terpusat di kota Bengkulu. Karena itu pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mendorong agar kegiatan berskala provinsi dapat dilaksanakan secara bergilir di seluruh kabupaten dan kota. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya bagi pelaku UMKM.
5: Anggaran kurang lebih 500 juta itu akan diadakan selama 10 hari. Akan hadir artis-artis nasional, artis provinsi dan juga adik-adik yang punya sanggar di Kabupaten Kaur. Sehingga kalau sanggar latihan tapi nggak disiapkan panggung, rasa-rasanya kok kurang pas. Maka 10 hari ini menjadi ajang bagi putri-putra terbaik Kabupaten Kaur untuk menampilkan karyanya.
4: Gubernur berharap dengan adanya Festival Merah Putih selama 10 hari di Kabupaten Kaur, UMKM dapat menyajikan dagangannya. Intinya dengan kegiatan ini, masyarakat semakin dekat, semakin kompak dan inflasi di Kabupaten Kaur dapat diperbaiki. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Bengkulu bisa berkonsultasi dan mengadukan semua secara virtual kepada Balai POM Bengkulu. Berikut wawancara reporter Bisri Mustofa bersama Ketua Tim Infokom BPOM.
6: Pendengar, berikut kita telah bersama dengan Ketua Tim Bidang Infokom Balai Pengawas Obat dan Makanan mengenai kita akan mewawancarai mengenai pelayanan virtual yang dapat diakses masyarakat. Seperti apa Bang teknis dari inovasi yang telah kita siapkan kepada masyarakat?
7: Jadi untuk masyarakat bisa konsultasi ke BPOM, sekarang tidak perlu lagi harus datang jauh-jauh ke kantor BPOM. Jadi konsultasi ini sekarang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Itu caranya sangat mudah Pak, cukup dengan scan barcode, yang mana barcode ini bisa kita lihat di Instagram Balai POM Bengkulu. Kemudian ini juga bisa dilihat di mall pelayanan publik dan juga sudah kita sebarkan ke beberapa kelurahan yang ada di Kota Bengkulu, seperti Kelurahan Sawah Lebar Baru, Jembatan Kecil, Bumi Ayu, Pekan Sabtu, dan Betungan. Nah, tapi kalau mau lebih gampang bisa langsung lihat di Instagram kita, langsung scan barcode-nya, nanti akan langsung terhubung ke petugas Balai POM Bengkulu, bisa langsung konsultasi atau menyampaikan pengaduan. Jadi tidak harus menempuh waktu dan perjalanan yang jauh untuk bisa konsultasi dengan petugas BPOM.
6: Untuk layanan yang bisa diadukan masyarakat atau yang ingin diketahui masyarakat itu apa aja Bang?
7: Untuk jenis layanan kita itu ada 9 Pak sebenarnya. Yang pertama itu untuk permintaan informasi dan pengaduan obat dan makanan. Yang kedua untuk pengujian obat dan makanan, dan sertifikasi. Ini untuk pelaku usaha yang mau ngurus izin edar bisa konsultasi ke kita juga dari ruang tamu virtual. Dan juga kita ada surat keterangan impor dan ekspor. Mana tahu ada rekan-rekan pelaku usaha yang mau melakukan impor ataupun ekspor obat dan makanan. Nanti untuk konsultasinya, misalnya kalau di awal itu kan masih nanya-nanya syarat dulu nih gitu kan. Alangkah sayangnya harus datang jauh-jauh ke sini, jadi bisa scan aja barcode-nya, langsung terhubung ke Zoom dengan petugas kita, nanti bisa ditanyakan di sana.
6: Oke, termasuk kalau misalkan ada masyarakat yang menemukan mungkin makanan yang terindikasi mengalami cemaran gitu, ya, bisa langsung dilaporkan melalui Zoom itu ya, Bang?
7: Iya, kita juga menerima pengaduan masyarakat, Pak. Jadi, jika masyarakat menemukan produk yang tidak memenuhi syarat, ya, seperti produk rusak, produk kedaluarsa, atau tanpa izin edar, atau ilegal, itu bisa juga langsung disampaikan melalui ruang tamu virtual. Mungkin bisa langsung dengan contoh produknya kalau ada, jadi lebih memudahkan petugas kita untuk melakukan tindak lanjutnya.
6: Kalau untuk mekanisme scan-nya ini, apakah kemudian ada syarat-syarat yang harus diakses sama pengguna layanan?
7: Yang pasti HP-nya, HP dari masyarakat ini harus punya aplikasi untuk scan barcode ya. Tapi rasanya sekarang udah punya semua ya, udah bisa. Dan juga perlu install dulu Pak aplikasi Zoom di HP-nya, supaya nanti ketika terkoneksi itu langsung kebuka gitu ke ruang tamu virtual. Jadi jika di HP-nya belum ada Zoom, memang harus diinstal dulu seperti itu.
6: Berapa efektif kemudian dari petugas atau pihak BPOM ini menindaklanjuti misalkan ada temuan yang dilaporkan masyarakat?
7: Kalau untuk pengaduan itu, nanti dia ada klasifikasinya, Pak. Apakah pengaduannya itu bisa langsung dijawab? Tentu langsung kita jawab saat itu juga. Tapi ketika pengaduannya tersebut membutuhkan tindak lanjut ke lapangan oleh petugas, ini memang kita membutuhkan waktu. Ya, nanti itu maksimal 50 hari kerja jika pengaduannya membutuhkan ya investigasi atau tinjauan lapangan langsung seperti itu. Tapi nanti progresnya pasti kita laporkan ke masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
6: Oke, terakhir Bang, sudah berapa pengguna layanan nih yang login ke inovasi kita?
7: Kalau sampai saat ini, sampai bulan Agustus ini ada sekitar 22% Pak dari total pengguna layanan permintaan informasi dan pengaduan. Jadi kalau di tahun lalu ini sebenarnya kan sudah ada di launching, cuman memang saat itu kita masih lewat mall pelayanan publik, jadi mungkin penggunanya belum sebanyak sekarang. Tapi kami melihat ada peningkatan yang signifikan, di tahun lalu itu sekitar 18% Pak penggunaannya. Kalau di tahun ini sampai di bulan Agustus sudah di sekitar 22% dari total pengguna layanan permintaan informasi.
6: Itulah tadi wawancara singkat bersama Ketua Tim dengan Bang Alek Ginting mengenai

0: UMKM untuk bertukar pengalaman, membangun jaringan, dan mempelajari berbagai aspek bisnis. CEO founder Oase sekaligus Direktur Teknologi dan Informasi PT Askon Inovasi Data, Robi Sugara mengatakan, proses belajar menjadi bagian penting untuk mempersiapkan pelaku usaha dalam mengelola pendapatan yang diperoleh. Menurutnya, pembelajaran diperlukan agar keuntungan yang didapatkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga untuk ditingkatkan.
1: Kenapa sih kita harus berkomunitas belajar dan segala macam? Kita berikhtiar untuk belajar itu adalah memantaskan kita. Nanti uang yang dapat ini bisa nggak dipertahankan atau ditingkatkan? Itu kan cuma bisa dilakukan kalau kita belajar. Belajar mengelola keuangan, belajar memanajemen karyawan, belajar ini, belajar itu. Jadi memang penting bagi pebisnis itu untuk belajar semua instrumen bisnis.
0: Robi menjelaskan, kemampuan tersebut dapat dibangun dengan mempelajari berbagai aspek dalam menjalankan bisnis, termasuk mengelola keuangan dan memanajemen karyawan. Karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Robi Sugara yang juga menjabat sebagai pengurus pusat komunitas tangan di atas atau TDA menegaskan, pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan dalam menjual produk, tetapi juga harus memahami berbagai instrumen bisnis. Dengan terus belajar dan berkomunitas, pelaku UMKM diharapkan semakin siap untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pendengar, berikut wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Puspa.
3: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Arian Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
5: Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini?
4: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
5: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
6: Siap. Makasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang disanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman, sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
5: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
7: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu forum komunikasi

0: Apresiasi standar pelayanan publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRNP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
1: Penerapan kerja di daerah, Pak?
0: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak gitu.
1: Untuk hari ini apa program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah sendiri, Pak?
0: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan suasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan suasembada pangan. Intinya seperti itu.
2: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sulumba terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Aru, Barada Bengkulu melaporkan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, lantaran dalam satu bulan terakhir, sebagian nelayan tidak melaut akibat gelombang laut tinggi, pasokan ikan laut di pasar rakyat Inpres Bintuhan menjadi terbatas, bahkan harganya alami peningkatan yang cukup signifikan. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
3: Gelombang laut yang tinggi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat berdampak terhadap aktivitas nelayan dalam satu bulan terakhir. Hal ini membuat sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut demi menjaga keselamatan. Kondisi tersebut pun mempengaruhi pasokan ikan laut di pasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Ella, salah seorang pedagang ikan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan. Saat ini, jenis ikan laut yang tersedia untuk dijual menjadi lebih sedikit karena pasokan dari nelayan yang mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, harga jual ikan laut pun juga mengalami kenaikan, terutama pada jenis ikan laut yang biasanya banyak diminati oleh pembeli. Seperti ikan tongkol yang biasanya dibanderol Rp25.000, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Ikan tuna yang biasanya dibanderol Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Ikan sarden yang biasanya dibanderol Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan ada juga ikan jenis lainnya yang mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram.
4: Karena laut jahat, nggak bisa ngelaut.
1: Jadi sekarang jenis ikannya dikit cuman?
4: Nggak dapat, susah dapatnya. Jadi mahal.
1: Berapa lama?
4: Mau musim yang ini. Kalau lah
1: sebulan ini.
4: Kami kalau lah lebih sebulan dengan kak ikan.
1: Jadi berapa harga ikan-ikan sekarang ini?
4: 70 kilo. Biasanya 50, minimal 60. Ini kan 50 ada, mungkin 70 ada, 70 ribu dapat.
3: Mahalnya harga jual ikan laut tak jarang membuat sebagian konsumen justru tidak jadi membeli dan mengalihkannya dengan membeli ikan air tawar. Maka dari itu, pedagang sangat berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut secara normal. Dengan meningkatnya pasokan ikan, ketersediaan berbagai jenis ikan laut di pasar Inpres Bintuhan diharapkan kembali normal dan harganya dapat berangsur turun. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Pendengar, Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara kedataran beroperasi, akses warga Maje makin aman. Selengkapnya disampaikan Tendio Safriawan.
5: Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara sepanjang 38 meter di Desa Kedataran, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur telah rampung dikerjakan dan resmi beroperasi. Kehadiran infrastruktur penyeberangan ini menjadi urat nadi vital bagi warga setempat dalam memperlancar pengangkutan hasil perkebunan menuju pusat ekonomi. Selain meningkatkan konektivitas, akses lintas baru ini memberikan kenyamanan serta keamanan bagi anak-anak sekolah dan mobilitas harian warga. Kapolres Kaur AKBP Alambono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan di Kabupaten Kaur terdapat 9 jembatan merah putih presisi Nusantara yang masuk dalam target perbaikan maupun pembangunan baru. Pihaknya menyampaikan bahwa jembatan di Desa Kedataran merupakan lokasi pertama yang telah selesai dikerjakan dan sudah diresmikan untuk penggunaan publik. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alambono berharap dengan beroperasinya fasilitas penyeberangan ini mampu memberikan dampak positif langsung terhadap percepatan roda perekonomian serta peningkatan kesejahteraan para petani di Kabupaten Kaur.
6: Untuk di Kabupaten Kaur terdapat 9 jembatan merah putih presisi Nusantara yang akan diperbaiki maupun dibangun baru. Saat ini baru 1 jembatan yang telah selesai diresmikan dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat, yaitu Jembatan Merah Putih Presisi Nusantara di Desa Kedataran, Kecamatan Maje.
5: Lebih lanjut, Slamet mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pemerataan infrastruktur di wilayah terpencil. Warga diimbau untuk bersama-sama menjaga serta merawat fisik jembatan agar pemanfaatannya dapat bertahan dalam jangka panjang. Rampungnya proyek di Desa Kedataran ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian perbaikan akses jembatan lainnya di wilayah Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Pendengar, produksi jajanan tradisional Bipang tetap bertahan sejak 2018. Selengkapnya disampaikan reporter Vicky.
7: Kue Bipang merupakan makanan ringan tradisional berbahan dasar beras ketan yang diolah hingga kering. Kue Bipang berbentuk kotak menyerupai dadu dengan teksturnya, kemudian dicampur dengan gula dan bahan asam sebelum dicetak. Pembuat Bipang, Ulia, mengatakan dirinya mulai memproduksi kue Bipang sejak tahun 2018 hingga sekarang. Bahan yang digunakan terdiri dari beras ketan, gula pasir, bahan asam seperti jeruk nipis, serta minyak goreng. Proses pembuatan diawali dengan mengukus beras ketan hingga matang. Setelah itu, ketan dijemur hingga kering dan didiamkan selama 2 malam sebelum digoreng.
8: Oh, itu memang panjang prosesnya itu. Awalnya beras ketan tuh kan dikukus, setelah masak dikukus, dijemur, udah kering, istirahatkan selama 2 malam. Lalu digoreng, terus diaduk sama gula, sama asam. Ya, lalu dicetak. Dicetak, dibungkus. Dan dibungkus, siap untuk dijual.
7: Proses tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan tradisional tanpa bantuan mesin. Produksi kue Bipang dilakukan sesuai kebutuhan, terutama ketika ada pesanan untuk pesta pernikahan, akikah, atau arisan. Jumlah Bipang yang dibuat disesuaikan dengan banyaknya pesanan yang diterima. Bipang kemudian dipasarkan di sejumlah pasar seperti pasar Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pesanan juga datang dari luar daerah, diantaranya Bengkulu, Bintuhan, dan Mana, dengan harga sekitar Rp170.000 per toplesnya. Semoga kedepannya produksi kue Bipang berharap dapat terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin beragam. Produk tradisional tersebut juga diharapkan semakin dikenal masyarakat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
2: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur menggelar bimbingan teknis BIMTEK kurikulum berbasis cinta bertempat di Aula Man Kaur. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pendidik dalam menerapkan kurikulum berbasis cinta dalam proses pembelajaran. BIMTEK ini diharapkan mampu mendorong terciptanya proses pendidikan yang lebih humanis, positif, dan penuh kasih sayang. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan belajar yang nyaman, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik. Kasimat Rasah Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugia menyampaikan bahwa kegiatan BIMTEK kurikulum berbasis cinta diikuti oleh para kepala madrasah tingkat madrasah ibtidayah. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai konsep dan penerapan kurikulum yang menempatkan nilai-nilai cinta, kepedulian, dan penghargaan terhadap peserta didik sebagai bagian penting dalam pembelajaran. Informasi terakhir, mendengar Polres Bengkulu Selatan meningkatkan seruan imbauan kepada masyarakat guna mengantisipasi maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas. Pihak kepolisian membeberkan sejumlah modus operandi yang kerap dimanfaatkan para pelaku, seperti pengancaman, kekerasan fisik, beraksi berkelompok hingga mengincar warga di area sepi. Guna menekan ruang gerak pelaku, masyarakat dihimbau untuk memastikan pengamanan rumah, mengoptimalkan penerangan lingkungan, serta menghindari kebiasaan memamerkan barang berharga di ruang publik. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Aron Sebastian menegaskan bahwa pencurian dengan kekerasan memiliki ancaman pidana lebih berat karena memuat unsur kekerasan fisik maupun psikis yang memicu trauma korban. Pihaknya menjelaskan bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah potensi kejahatan. Aron juga menekankan pentingnya penguatan Siskamling serta pemanfaatan perangkat keamanan pendukung seperti CCTV atau alarm guna mengamankan lingkungan setempat. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuan. Saya Agnes, mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Andre. Silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih, selamat pagi pada pendengar setia RRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada dini hari umumnya cerah berawan. Suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 meter per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga Pulau Enggano dan mencapai 3,5 meter terjadi di perairan Bengkulu di perairan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Baik, terima kasih ya rekan Andre, perkiraan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu yang sudah melaporkan informasi cuaca dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu. Pendengar, demikian info perkiraan cuaca pada hari ini.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif